Dimanapun Anda berada, tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan pagi ini kami mengajak Anda masuk pada acara program Halo RRI. Tapi sebelum itu pendengar ya, sambil kami mencari topik ya, untuk topik yang akan kita bahas pagi hari ini, kami ada kata-kata motivasi untuk Anda pagi hari ini. Semoga motivasinya bisa membuat Anda lebih semangat untuk menjalani kehidupan tentunya ya. Hidup terasa lebih tenang ya ketika kita belajar melepaskan hal-hal yang memang tidak bisa kita kendalikan. Kadang kita terlalu keras menggenggam, berharap semua berjalan sesuai rencana, hingga lupa bahwa takdir selalu berada

Oke, pendengar dimanapun Anda berada dan di acara Halo RRI pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan. Jadi selamat pagi untuk Anda dimanapun Anda yang berada mendengarkan siaran kami. Ya, tentunya kita kembali lagi dalam program Halo RRI. Nah, di tengah aktivitas pekerjaan, sekolah dan berbagai tekanan hidup, kadang kita merasa lelah, jenuh, bahkan kehilangan semangat. Nah, pagi ini kita akan membahas pentingnya menjaga kesehatan mental agar tetap kuat menjalani hari. Ya, pendengar, jadi cara sederhana menjaga kesehatan mental pendengar ya. Yang pertama adalah tidur cukup. Ini sangat penting ya, supaya kita juga bisa melakukan kegiatan atau aktivitas kita dengan baik dan tentunya lebih fokus ya. Makan teratur, olahraga ringan, kurangi overthinking, dekat dengan keluarga dan Tuhan.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini,
0: ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya?

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: cita-cita anak Indonesia.
1: Saya ingin menjadi polisi supaya bisa melindungi negara.
2: Saya ingin menjadi seorang koki karena saya ingin membuat masakan yang enak bagi semua orang.
0: Cita-cita saya ingin menjadi seorang dokter karena saya ingin mengobati orang banyak.
3: Cita-cita saya ingin menjadi apoteker supaya dapat menolong orang di daerah terpencil.
4: Cita-cita saya ingin menjadi pilot karena sejak kecil saya ingin sekali membawa pesawat dan mengantarkan masyarakat ke tempat tujuan mereka.
5: Cita-cita saya menjadi guru agar anak-anak di Papua bisa pintar.
6: Ingin menjadi seorang bidan karena saya ingin membantu ibu-ibu yang akan melahirkan nanti.
0: Harapan kami.
7: Harapan saya di Hari Anak Nasional supaya anak-anak Papua berani.
0: Harapan saya agar anak-anak Papua dapat kuat dan sehat.
3: Harapan saya agar semua orang dapat mendapatkan layanan kesehatan yang baik.
4: Semoga anak-anak Papua bisa menjadi pilot.
5: Anak-anak Papua semua bisa bersekolah.
6: Semoga anak-anak Wamena yang lahir nanti menjadi anak Wamena yang sehat.
0: Kami generasi emas penerus bangsa yang terlahir suci dan istimewa. Segala tingkah laku kami, cerminan kebahagiaan menikmati masa anak-anak. Jangan lagi ada kekerasan, jangan lagi ada penindasan. Beri kami perlindungan dan kasih sayang. Tuntun kami menjadi anak Indonesia yang lebih baik. Stop kekerasan terhadap

0: Jadi arisannya gimana?
1: Bunan udah cepat tarik dong, pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku gak menang-menang terus.
2: Meisha, aduh Meisha, suara TV dikecilin sayang.
3: Gak mau.
2: Gak boleh seperti itu, suara TV-nya dikecilin.
1: Juga anak-anak loh.
2: Udah apa-apa. Iya tapi, sini sayang remote-nya.
3: Ini nah.
2: Meisha jangan begitu.
1: Udah Meisha gak apa-apa. Udah loh bu, gak apa-apa.
4: Apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah, ide-ide gitu lah Lavandra, ibu deh tebay apa tuh?
1: Artinya apa sih, Bu?
4: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi. Karena kebiasaan baik dan sopan santun itu dimulai, ya, dari rumah.
2: Makanya, Meisha.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Saudara mendengar dimanapun Anda berada, pukul 9 lewat 58 menit waktu Indonesia Timur, dan tidak terasa sampai di sini kebersamaan kita untuk hari ini, edisi hari Senin tanggal 11 Mei 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah stay tune mendengarkan siaran kami dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena di Lintas Wamena Pagi di jam 5 sampai saat ini. Dan akhirnya saya Salma Tanaskana pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Jumpa.

0: kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai.

Kalau Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

Ya, Anda masih mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, selamat siang kembali buat Anda yang tentunya di siang hari ini menikmati aktivitas Anda ya. Bersama saya Bung Agus tentunya akan siap menemani aktivitas Anda sepanjang siang hari ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Timur.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Ah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, ya.
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Eh, yuk,
0: kau hitung sendiri, sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RRI.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Iya, masih dari kawasan Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua. Pendengar Anda masih menikmati siaran kami di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan terhibur dengan pilihan lagu yang kami hadirkan di sepanjang siang hari ini ya. Tak lupa juga kami berikan apresiasi dan semangat buat Anda yang terus berkarya, memberikan terbaik buat lo, orang-orang yang ada di sekitar Anda.

0: Agapa Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguson. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria.
2: Maria!
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang hoi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Selamat Yani 64 Wamena, Papua pendengar Anda masih pendengaran Pro 1 di sela-sela aktivitas Anda di siang hari ini, dan saya sendiri masih akan terus menyapa Anda dengan pilihan lagu-lagu terbaik ya. Nanti di pukul 12 pendengar pencinta lantunan lagu daerah, kami akan ajak Anda berkeliling Nusantara dengan menikmati lantunan lagu daerah.

0: berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Pro 1.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya,

0: right now.
1: Empat tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RC.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, senang sekali pendengar masih terus hadir menyapa Anda di 97,1 MHz. Dan di siang hari ini kami coba hadirkan pilihan lagu daerah kembali akan menyapa Anda kurang lebih 1 jam ya. Kita ke daerah Tanah Batak dulu, Omega Tro dengan Mar 2 Holong, spesial buat warga IKB yang ada di kota Wamena dan sekitarnya.

Pendengar di manapun Anda berada, Trio Macan baru saja menghibur warga Jasuma, Talemas atau warga Jawa ya, yang ada di Papua Pegunungan, mudah-mudahan terhibur dengan lagu tersebut. Persatukan alih informasi dan inspirasi pendengar dari Tanah Jawa, coba kita menuju ke Pegunungan Sulawesi ya, dari Tanah Toraja Asih, spesial buat warga IKT yang ada di Papua Pegunungan. Mudah-mudahan menghibur Anda di sela-sela aktivitas yang Anda lakukan di sepanjang siang hari ini ya. Dan saya coba masih akan terus hadir dengan pilihan lagu daerah hingga nanti pukul 13 sebelum dinamika olahraga hadir dengan informasi teraktualnya.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

Ya, 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Masih seputar lagu daerah pendengar yang mudah-mudahan mengobati kerinduan akan kampung halaman ya. Dan tadi baru saja kita nikmati lagu dari kota Nyirmelambai atau Manado ya. Spesial buat warga Manado atau warga Sulawesi Utara yang lagi menikmati Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Baik, dari daratan Sulawesi kita akan menuju ke Pulau Sumatera ya. Tepatnya dari Kota Minang, spesial buat warga Minang. Boy Sandi dengan Rindu di Awan Biru.

0: Budi. Oh, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan.
3: Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau.
4: So you and you and all of you.
3: Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan lantunan lagu daerah. Selanjutnya kita akan ikuti warta berita dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Barcelona pastikan gelar Liga untuk musim 2025-2026. New York Knicks melangkah ke final wilayah NBA. Atlet panjat tebing putri Indonesia desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu pada ajang World Climbing Series Wujiang 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kita awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Dan kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Barcelona memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Lilian Dea melaporkan selengkapnya.
1: Now the onus is on Real Madrid to try and turn things around as the full-time whistle goes at the Spotify Camp Nou. Football Club Barcelona.
2: Barcelona sukses menegaskan dominasinya dengan mengunci gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid 2-0 di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Blaugrana langsung tampil agresif sejak awal pertandingan bertajuk El Clasico tersebut. Marcus Rashford membuka keunggulan cepat lewat tendangan bebas indah pada menit ke-9. Ferran Torres kemudian mengandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-18 dengan memanfaatkan umpan Dani Olmo. Setelah itu, Barcelona terus mendominasi jalannya pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku senang dan bangga atas keberhasilan timnya musim ini.
3: Hari ini juga tidak mudah setelah kami unggul karena mereka terus menekan. Tetapi saya pikir kami mampu mengendalikan permainan dan bertahan dengan sangat baik. Saya bangga, saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40.000 orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.
2: Sementara itu, Real Madrid sejatinya sempat memberi tekanan sejak awal pertandingan. Vinicius Junior memperoleh peluang cepat, namun berhasil digagalkan kiper Barcelona, Joan Garcia. Penjaga gawang Madrid, Ibo Courtois, juga tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang Barcelona. Los Blancos juga sempat mencetak gol lewat Jude Bellingham pada menit ke-62, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Kekalahan ini memastikan Madrid mengakhiri musim ini tanpa trofi utama. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengaku memahami kekecewaan besar para pendukung setelah musim yang mengecewakan ini.
4: Tidak banyak yang bisa kami katakan karena kami memahami frustrasi, kekecewaan, dan ketidakpuasan musim ini. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah bekerja, menatap masa depan, dan belajar dari semua yang kami lakukan tahun ini. Kami tahu Real Madrid selalu bangkit kembali. Kami adalah tim yang sudah berkali-kali jatuh, tetapi juga berkali-kali bangkit. Namun, sekarang saya memahami kemarahan para pendukung Madrid, sama seperti yang kami rasakan. Itu sangat jelas, dan kami harus bekerja untuk memperbaiki situasi yang kami alami saat ini.
2: Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Barcelona kini mengantongi 91 poin dari 35 pertandingan. Kemenangan atas Real Madrid sekaligus mengantarkan Barcelona meraih gelar La Liga untuk tahun kedua secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Spanyol kita menuju ke Liga Inggris di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin, terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA, ya, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey, namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita kembali ke informasi seputar si kulit bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara. Tom Haye dan kawan-kawan tinggal menyisakan dua laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senfi Hilamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri Samarinda. Pada awal pertandingan Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan

0: skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
1: Pertandingan yang cukup berat, di babak pertama kita sangat kelelahan juga, dan kita sempat tertinggal 1-0. Akhirnya saya mampu membalikan kedudukan, yang terpenting kita dapat 3 poin.
0: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada 2 laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Satu tim yang berani,
3: que jogou com a bola o tempo todo,
2: main dengan bola di kaki,
3: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
2: dão 19 kali kita tembak,
3: contra apenas 7 no nosso gol,
2: dão mereka 7 gol.
3: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
2: Pasti kita tidak puas dengan hasil ini.
3: É claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
2: Kita banyak, kita ambil peluang untuk cetak gol, tapi kita tidak efektif untuk mencetak.
4: Isso acabou na derrota.
2: Itu yang jadi kekalahan kita.
4: Tem muito que falar, é baixar a cabeça, trabalhar e seguir no campeonato.
2: Jadi tidak banyak kata-kata, angkat kepala, lihat ke depan, terus kerja keras untuk ke depan ini berpertandingan
1: lagi. Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut, meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta. Jakarta, Setio Agung melaporkan. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Maulud United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Zee Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan pada masa injury di babak kedua. Tambahan 3 poin membuat PSIM mengoleksi 42 poin dari 32 pertandingan untuk naik ke peringkat ke-11 dalam klasemen Liga. Sementara itu, Maulud United tertahan di posisi ke-6 dengan 52 poin, sama dengan Persebaya Surabaya.

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi, menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga Small Final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia Natalia Kaluka. Atlet asal Bali itu mencatatkan waktu 6,17 detik, sedangkan lawannya 6,39 detik. Sementara medali emas diraih oleh atlet Polandia Alexandra Kaluka seusai menundukkan Elizaveta Ivanova dalam babak final atau Big Final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang. Diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA, Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan MMA buat atlet atau buat organisasi sekalipun, tapi secara sosial.

0: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PPIBCA MMA Maraden Lumban Torwan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2020.
1: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, masih dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena Papua. Pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 di sela-sela aktivitas yang Anda lakukan. Dan mudah-mudahan terhibur pendengar dengan pilihan lagu dan juga informasi menarik yang kami sajikan di sepanjang siang hari ini ya. Salam hangat juga, salam penuh keakraban buat Anda yang masih terus setia di 97,1 MHz.

0: ada Pak Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria.
2: Maria!
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Iya, masih irama dangdut pendengar mengiringi langkah dan aktivitas Anda di sore hari ini. Walaupun sedikit agak mendung ya, mudah-mudahan hati dan perasaan Anda jangan sampai ikut mendung ya. Oke, karena kenapa pilihan lagu dangdut? Mudah-mudahan menghilangkan rasa ngantuk lelah Anda setelah mungkin sepanjang hari tadi Anda sudah disibukkan dengan aktivitas yang cukup padat ya. Namun bisa sedikit terobati, secangkir kopi atau teh bisa menjadi alternatif karena harus masih banyak aktivitas yang Anda selesaikan di sepanjang hari ini. Tapi yang paling penting, Anda selalu dalam kondisi yang sehat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya, karena harta yang paling berharga itu adalah kesehatan pendengar. Oke, kita nikmati Siti Badriah coba menggoyang Kota Wamena ya dengan Lagi Cantik.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, sudah pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saatnya saya mengajak Anda untuk menyimak penyampaian lintas berita Papua Pegunungan dari program 1 Radio Republik Indonesia, Wamena.

0: Selamat sore pendengar dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan, Radio Republik Indonesia Wamena. Kembali hadir dalam penyampaian Lintas Berita Papua Pegunungan. Saudara Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Felix Wanggai, menyebut peresmian Community Gateway Wamena sebagai tonggak penting transformasi pembangunan di Papua Pegunungan. Dinas Pendidikan duga tanam pohon dukung program Jumat Bersih. Dilengkapi dengan berita-berita menarik lainnya. Edisi hari ini Senin 11 Mei 2026. Inilah Warta Berita Lintas Papua Pegunungan selengkapnya bersama saya, Agustinus Pagiling. Pendengar, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Felix Wanggai, menyebut peresmian Community Gateway Wamena sebagai tonggak penting transformasi pembangunan di Papua Pegunungan. Ilham Kadiran dicuri dengan informasi selengkapnya.
1: Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Felix Wanggai, menyebut peresmian Community Gateway Wamena sebagai tonggak penting transformasi pembangunan di Papua Pegunungan. Hal ini disampaikannya dalam sambutan pada peresmian Community Gateway Wamena. Pada momentum itu, Felix mengapresiasi dukungan Telkom Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dalam memperkuat konektivitas digital di Papua. Menurutnya, kehadiran Community Gateway Wamena menunjukkan bahwa Papua memiliki posisi strategis bagi Indonesia, terutama di kawasan Pasifik. Felix juga menyampaikan pesan Presiden RI dalam rapat koordinasi Papua sebelumnya, bahwa pembangunan Papua tidak lagi dipandang dari sisi ketertinggalan, melainkan masa depan ekonomi, pangan, dan energi Indonesia di kawasan Pasifik. Ia mengatakan, Wamena Community Gateway akan menjadi pusat konektivitas utama bagi kabupaten-kabupaten di wilayah pegunungan Papua, termasuk mendukung pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan pengembangan ekonomi digital masyarakat.
2: Ini adalah peran strategis bagi kita dan hari ini Telkom Indonesia dan kita pemerintah Indonesia menunjukkan hal itu. Bahwa ada peran soft diplomasi, ada peran diplomasi ekonomi kepada saudara-saudara kita di kawasan Pasifik, di small island countries di kawasan Pasifik ini. Tapi kami bersyukur Telkom Indonesia dan pemerintah pusat secara khusus dukungan kebijakan direktif dari Bapak Menteri, dari Ibu Menteri, Bapak Wakil Menteri kepada kita semua sehingga hari ini Telkom hadir, Telkomsat hadir untuk menyentuh saudara-saudara di pegunungan, di ujung-ujung kampung, di gunung-gunung, di lembah-lembah, di pegunungan Papua atau di Papua Pegunungan. Terima kasih untuk Telkom. Dan hari ini kita bukan di Merauke sebagaimana tadi hub, tapi hari ini kita Jaya-Wijaya sebagai main hub yang akan menjadi main connectivity untuk wilayah-wilayah, untuk kabupaten-kabupaten di pegunungan, baik yang di Papua Pegunungan maupun tentu misalnya di Papua Tengah, kabupaten-kabupaten yang terdekat dengan pegunungan.
1: Pengembangan konektivitas digital ini diharapkan mampu mendukung promosi pariwisata, ekonomi kreatif, hingga produk unggulan Papua Pegunungan seperti kopi dan kampung wisata. Selain itu, pihaknya juga mulai menjejaki pembangunan jaringan fiber optik dari Jayapura menuju Papua Pegunungan untuk memperkuat konektivitas digital secara permanen di tanah Papua. RRI Wamena, Ilham Kadir, Andi Cori melaporkan.
0: Saudara, kehadiran Community Gateway Wamena diharapkan mampu mempercepat pelayanan publik dan pengembangan ekonomi masyarakat di Papua Pegunungan. Kembali Ilham Kadiran dicuri dengan informasi selengkapnya.
1: Kehadiran Community Gateway Wamena diharapkan mampu mempercepat pelayanan publik dan pengembangan ekonomi masyarakat Papua Pegunungan. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol dalam sambutannya pada peresmian Community Gateway Wamena di kantor Telkom Indonesia Wamena. Dikatakan Papua Pegunungan memiliki potensi besar di berbagai sektor mulai dari pertanian, kopi, peternakan, pariwisata, budaya, hingga ekonomi kreatif yang didukung kekuatan sosial budaya masyarakat adat. Namun menurutnya tantangan geografis serta keterbatasan akses layanan publik dan infrastruktur digital masih menjadi pekerjaan bersama. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan akan dapat mendukung pemasaran produk UMKM dan ekonomi lokal Papua Pegunungan, memperluas akses pendidikan, kesehatan, serta informasi digital bagi masyarakat. Selain itu, Ones menyebut, Community Gateway dapat menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, komunitas gereja, adat, dunia usaha, hingga membuka peluang investasi berbasis potensi lokal. Menurut Ones, generasi muda Papua juga harus didorong menjadi pelaku ekonomi digital, petani modern, wirausahawan kreatif, dan pemimpin masa depan tanpa meninggalkan identitas budaya Papua Pegunungan. Untuk itu, ia mengajak seluruh pemerintah daerah, dunia usaha, perbankan, BUMN, perguruan tinggi, dan masyarakat untuk mendukung keberlanjutan program ini.
3: Memperluas akses pendidikan, kesehatan, dan informasi digital masyarakat menjadi ruang kolaborasi pemerintah, komunitas, gereja, adat, dan dunia usaha, serta membuka peluang investasi dan pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal. Oleh sebab itu, Jayawijaya Community Gateway harus menjadi rumah bersama masyarakat Papua Pegunungan dalam membangun ekosistem pelayanan dan ekonomi rakyat yang berkeadilan.
1: Di akhir sambutan Wakil Gubernur Papua Pegunungan, ia mengharapkan peluncuran Community Gateway dapat meningkatkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi di Papua Pegunungan. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori, melaporkan.

Kita beralih ke berita lain, pendengar, di mana pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menyalurkan bantuan berupa 40 sak semen kepada panitia pembangunan gedung ibadah Kemah Injil Gereja Masehi Indonesia atau KIMGI Jemaat Aluginag kemarin. Penyaluran bantuan dilakukan sebagai bentuk dukungan pemerintah provinsi terhadap pembangunan rumah ibadah di wilayah Klasis Aluginag dengan harapan pembangunan gereja dapat berjalan lancar dan secara segera masuk kami dimanfaatkan oleh jemaat sebagai pusat ibadah dan pelayanan rohani. Kepala Dinas Sosial Papua Pegunungan, Ianius Telenggen, di hadapan panitia dan masyarakat mengatakan bantuan yang diserahkan berupa wujud perhatian pemerintah daerah dalam mendukung kebutuhan masyarakat khususnya pembangunan sarana keagamaan di Papua Pegunungan. Sementara itu, Ketua Panitia Pembangunan Nias Tabuni menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Bantuan yang diserahkan oleh pemerintah Provinsi Papua Pegunungan diharapkan menjadi langkah awal yang mampu mendorong semangat jemaat dan panitia dalam menyelesaikan pembangunan gedung gereja KIMGI Aluginag sebagai pusat kegiatan keagamaan masyarakat.

Kita menuju ke Kabupaten Duga pendengar, di mana Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Duga melaksanakan kegiatan penanaman pohon sebagai bagian dari program Gotong Royong Jumat Bersih yang dicanangkan oleh Bupati Duga Yoas Beon SIP. Kegiatan berlangsung di area kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Duga sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Penanaman pohon dipimpin langsung oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Duga, Otomi Gwijangge, Eshut MWPWK. Otomi Gwijangge mengatakan program Jumat Bersih bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan. Menurut, penanaman pohon menjadi salah satu upaya menciptakan lingkungan yang sejuk, aman, indah, dan bermartabat. Ia menambahkan pohon memiliki manfaat besar bagi kehidupan karena mampu menghasilkan udara bersih, menyerap karbon dioksida atau CO2 serta menjaga keseimbangan lingkungan. Karena itu, penghijauan perlu dimulai dari lingkungan pemerintahan agar dapat menjadi contoh bagi masyarakat maupun instansi lainnya. Otomi khusus juga menegaskan Kabupaten Duga memiliki tanah yang subur dan potensi alam yang baik untuk mendukung program penghijauan. Ia berharap pendidikan lingkungan dapat dimulai sejak dini melalui sektor pendidikan, sehingga menjadi bekal bagi generasi muda dalam menjaga alam di masa depan. Sementara itu, panitia kegiatan menjelaskan penanaman pohon di lingkungan kantor merupakan bagian dari implementasi program Gotong Royong Jumat Bersih. Selain menciptakan lingkungan kerja yang hijau dan nyaman, kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi sarana edukasi bagi masyarakat untuk menjaga kebersihan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Melakukan kegiatan ini, Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Duga mengajak seluruh aparatur sipil negara dan masyarakat untuk terus menjaga budaya gotong royong demi mewujudkan Kabupaten Duga yang hijau, sehat, dan berkelanjutan.

Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak dan mengikuti penyampaian Lintas Berita Papua Pegunungan dari Program 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Kita menuju ke Kabupaten Lani Jaya, di mana kepedulian terhadap sesama ditunjukkan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Lani Jaya dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat korban perang suku di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Bantuan berupa 2 ton beras, gula, kopi, dan kebutuhan pokok lainnya diserahkan langsung kepada warga terdampak pada siang kemarin. Penyaluran bantuan mewakili 30 anggota DPRK Lani Jaya bersama Sekretariat DPRK yang dipimpin oleh Ketua 1 DPRK Lani Jaya, Wim Kogoya Esos. Kehadiran rombongan DPRK di tengah masyarakat menjadi bukti nyata kepedulian lembaga legislatif daerah yang tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi, tetapi juga hadir membantu warga yang sedang mengalami musibah. Wim Kogoya mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus ungkapan duka cita mendalam atas konflik perang suku yang menimbulkan korban jiwa dan luka-luka. Ia berharap perdamaian segera tercipta dan tidak ada lagi pertikaian yang merugikan masyarakat Papua. Menurut Wim, sesama masyarakat Papua harus saling mendukung, melindungi, mengasihi, dan menjaga kebersamaan. Ia menegaskan setiap persoalan sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan, bukan melalui perang suku. Wim juga menekankan konflik hanya akan menambah penderitaan masyarakat serta menghambat pembangunan di Papua. Karena itu ia mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan dialog musyawarah dan semangat persaudaraan dalam menyelesaikan perbedaan. Selain kebutuhan pangan, bantuan yang disalurkan juga menjadi simbol solidaritas DPRK Lani Jaya bagi masyarakat yang sedang berupaya pulih dari trauma akibat konflik. Diharapkan kehadiran para wakil rakyat di Wamena dapat memberikan semangat baru bagi warga untuk bangkit dan menatap masa depan yang lebih damai dan penuh harapan. Baik, dari Kabupaten Lani Jaya kita bergeser ke Kabupaten Pegunungan Bintang, di mana SD Impres

Sekolah tersebut hanya memiliki 3 ruang kelas bantuan dari pemerintah daerah sejak tahun 2016. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang dan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan serta Kementerian Pendidikan dapat memberikan perhatian serius terhadap kondisi sekolah tersebut. Mendiska Sipka menuturkan aktivitas belajar-mengajar di sekolah tersebut tetap berlangsung aman meskipun wilayah sekitar terdampak konflik bersenjata. Dukungan masyarakat disebut menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan pendidikan. Pihak sekolah juga berharap pemerintah dapat segera memberikan perhatian terhadap kebutuhan fasilitas pendidikan di daerah tersebut guna menunjang proses belajar mengajar yang lebih layak.

Saudara, personel Satuan Binmas Polres Jaya Wijaya bersama Basarnas Jaya Wijaya melaksanakan kegiatan pencarian korban insiden jembatan gantung di wilayah Woma, Distrik Wamena, Kota Kabupaten Jaya Wijaya pada Jumat 8 Mei 2026. Kegiatan pencarian dipimpin langsung oleh Kasat Binmas Polres Jaya Wijaya, Sabur Esomar, dengan melibatkan personel Sat Binmas dan 5 anggota Basarnas Jaya Wijaya. Pencarian dimulai sejak pukul 8.20 waktu Indonesia Timur, di mana tim gabungan bergerak dari Mako Polres Jaya Wijaya menuju lokasi kejadian di Sungai Boma. Setibanya di lokasi, personel langsung melakukan koordinasi bersama masyarakat serta menyisir aliran sungai di sekitar jembatan gantung yang roboh. Dalam proses pencarian, personel gabungan bersama masyarakat menemukan sejumlah korban di beberapa titik aliran Sungai Boma. Selain melakukan penyisiran, petugas juga memasang tali penahan perahu di bawah lokasi jembatan guna mendukung proses evakuasi serta mengantisipasi derasnya aliran sungai. Pencarian terus dilakukan dengan wilayah Woma bagian atas dan bawah hingga sore hari. Dari hasil kegiatan tersebut, tim gabungan menemukan 4 jenazah terdiri dari 2 korban jembatan gantung, 1 anak-anak berusia sekitar 5 tahun, serta 1 bayi. Kapolres Jaya-Jaya KBP Anak Agung Made Satria Bimantara ACP melalui Kasat Binmas Polres Jaya-Jaya menyampaikan bahwa kegiatan pencarian dilaksanakan sebagai bentuk respon cepat Polri bersama instansi terkait dalam membantu masyarakat yang terdampak musibah. Pihak kepolisian juga menghimbau masyarakat untuk segera melaporkan kepada aparat apabila menemukan korban ataupun membutuhkan bantuan darurat di lapangan.

Saudara Satgas Yonif 511 di Yabayata Rayoda kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat dengan menggelar makan bersama gratis yang ke-15 bagi warga Kampung Timah pada kemarin, di mana kegiatan dilaksanakan sebagai bentuk nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat, khususnya di wilayah yang memiliki keterbatasan akses kebutuhan pokok. Komandan Pos Timah Satgas Yonif 511 di Bayata Rayoda, Kapten Infanteri Gatot Primadasa Esther Han, menyampaikan pelaksanaan makan bersama ini bukan hanya sekedar berbagi makanan, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan emosional antara prajurit TNI dan masyarakat. Selain makan bersama, personil Satgas juga memanfaatkan momen tersebut untuk berinteraksi langsung dengan warga, dengarkan aspirasi serta memberikan motivasi kepada anak-anak agar tetap semangat dalam belajar meskipun berada di daerah dengan keterbatasan fasilitas. Warga Kampung Timah menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas kepedulian yang terus diberikan oleh Satgas Yonif 511 di Bayata Rayoda, di mana mereka berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut di masa mendatang. Dengan terselenggaranya kegiatan makan bersama gratis ke-15 ini diharapkan semakin memperkuat hubungan harmonis antara TNI dan masyarakat serta menumbuhkan semangat kebersamaan di tengah kehidupan sehari-hari. Mendengar informasi dari Satgas Yonif 511 DY tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Lintas Papua Pegunungan untuk edisi hari ini Senin 11 Mei 2026. Anda juga bisa membaca berita online kami dengan mengakses berita online kami di rri.co.id. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Agustinus Bagindo mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas-aktivitas Anda.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RR.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: siapa Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria.
2: Maria!
3: Pro 1.

Assalamualaikum untuk Anda pendengar yang mendengarkan program Wasabu RRI Wamena untuk sore hari ini pukul 15 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda yang mendengarkan program Wasabu. Semoga hari ini hari yang menyenangkan untuk Anda bersama keluarga terkasih, dan berharap ya kita selalu dijaga dan juga diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita nikmati tembang-tembang berikut untuk menemukan

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: ada Pak Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!

0: Abe.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

Saudara pendengar, walaupun Anda berada tempat hiburan, masih tetap hadir untuk Anda ya di pukul 16:22 waktu Indonesia Timur. Sebuah informasi akan hadir untuk Anda di mana pendengar masih sebuah informasi tentang insiden jembatan gantung di wilayah Woma, Distrik Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya. Di mana personel Satuan Bitmas Polres Jayawijaya bersama Basarnas Jayawijaya melaksanakan kegiatan pencarian korban insiden jembatan gantung di wilayah Woma, Distrik Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya. Dan kegiatan pencarian ini dipimpin langsung oleh Kasat Binmas Polres Jayawijaya, Zabur Esomar, dengan melibatkan personel Sat Binmas dan 5 anggota Basarnas Jayawijaya. Pencarian ini mulai sejak pukul 8:20 waktu Indonesia Timur Peninger, di mana tim gabungan bergerak dari Mako Polres Jayawijaya menuju lokasi kejadian di Sungai Woma. Dan setibanya di lokasi, personel langsung melakukan koordinasi bersama masyarakat serta menyisir aliran sungai di sekitar jembatan gantung yang roboh. Dalam proses pencarian, personel gabungan bersama masyarakat menemukan sejumlah korban yang ada di beberapa titik aliran Sungai Woma. Selain melakukan penyisiran, petugas juga memasang tali penahan perahu di bawah lokasi jembatan guna mendukung proses evakuasi serta mengantisipasi derasnya arus sungai. Pendengar, pencarian terus dilakukan dari wilayah Woma bagian atas dan bawah hingga sore hari. Dan dari hasil kegiatan tersebut, tim gabungan menemukan 4 jenazah terdiri dari 2 korban jembatan gantung, 1 anak-anak berusia sekitar 5 tahun, serta 1 bayi. Kapolres Jayawijaya KBP Anak Agung Made Satria Bimantara melalui Kasat Binmas Polres Jayawijaya menyampaikan bahwa kegiatan pencarian dilaksanakan sebagai bentuk respon cepat Polri bersama instansi terkait dalam membentuk masyarakat yang terdampak musibah. Pihak kepolisian juga menghimbau masyarakat untuk segera melaporkan kepada aparat apabila menemukan korban ataupun membutuhkan bantuan darurat di lapangan. Itulah informasi yang kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini dari program 1RRI Wamena. Tetap mendengarkan program 1 Pendengar di FM 97,1 MHz.

0: itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh.

0: Tadi.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di Kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

0: Saudara pendengar, para penanda berada kali ini dari program 1 masih teman-teman hiburan untuk Anda sebelum kita masuk dengan lagu-lagu Islami nantinya menemani ruang dengar Anda.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sampai di sini lagu-lagu Islam yang menemani ruang dengar Anda. Dan selanjutnya dari program 1 RRI Wamena, kita akan menikmati berbagai tembang-tembang hiburan untuk menemani ruang dengar Anda, dengan menantikan juga di pukul 19 waktu Indonesia Timur nanti kita ikuti warta berita ya, Gema Papua dari program 1 RRI Jayapura.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti Warta Berita ya Gema Papua yang kita ikuti bersama dari RRI Jayapura, persembahan dari RRI Nabire.

Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindiko.

0: Jadi tujuan favorit mahasiswa untuk menjalani program kuliah kerja nyata dari Jayapura, Reski Kurniawan selengkapnya laporkan.
1: Universitas Gadjah Mada UGM menyebut Papua menjadi salah satu tujuan favorit mahasiswa untuk menjalani program kuliah kerja nyata atau KKN dan pengabdian masyarakat. Hal itu disampaikan dalam penandatanganan kerjasama antara pemerintah Provinsi Papua dan UGM di Yogyakarta. Wakil Rektor UGM Ari Sujito mengatakan Papua memberi pengalaman sosial yang kuat bagi mahasiswa. Menurutnya, keberagaman budaya dan tantangan pembangunan di Papua menjadi ruang pembelajaran yang penting. Ia menegaskan UGM berkomitmen mendukung pembangunan Papua melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pemindahan mahasiswa asal Papua juga menjadi bagian dari kerjasama tersebut.
2: Kami terus terang senang dengan inisiatif ini, karena Universitas Mada punya sejarah panjang bersama Papua. Kami mencintai Papua yang kita wujudkan dalam bentuk program pendidikan, kemudian pengabdian masyarakat maupun visi. Ini adalah bagian dari komitmen yang kita dedikasikan. Saya menyambut baik dan kami juga selalu sampaikan agar UGM bisa hadir di Papua dan Papua bisa hadir terus di UGM. Kerjasama ini akan kita tingkatkan, kita perkerat. Jadi MOU ini dimulai dengan kerjasama kesehatan karena ini adalah prioritas penting. Kami menyadari miliknya nanti fakultas kedokteran, kesehatan masyarakat dan perawatan yang nanti akan berkolaborasi dengan kita sesama untuk sentralisasi yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Dan itu ini akan ikut juga kerjasama secara praktis akan bisa menopang agar sukses program peningkatan kualitas kesehatan, kualitas hidup di Papua.
1: Sementara itu, Gubernur Papua Matius Fakiri mengatakan kerjasama dengan UGM menjadi langkah strategis dalam penguatan sumber daya manusia Papua. Pemerintah daerah juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Ia menjelaskan pihaknya saat ini fokus mengembangkan tenaga kesehatan, riset dan ekonomi berbasis potensi lokal. Selain itu, penguatan pendidikan kedokteran spesialis juga menjadi perhatian. Fakiri turut mengapresiasi UGM yang selama ini menerima mahasiswa asal Papua di Yogyakarta. Ia berharap lulusan asal Papua dapat kembali berkontribusi bagi pembangunan daerah. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Suasana haru menyelimuti pelepasan jemaah haji Kabupaten Biak Numfor yang akan menuju embarkasi Ujung Pandang. Pelepasan ini menjadi momen penuh haru sekaligus kebanggaan bagi masyarakat Biak Numfor. Dari Biak selengkapnya dilaporkan Oki Pinantuan.
3: Suasana haru saat 27 dari 47 jemaah haji Kabupaten Biak Numfor tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi pamitan menuju embarkasi Ujung Pandang pada hari Minggu 10 Mei 2026. Pamitan tersebut dipusatkan di Masjid Agung Baitur Rahman Biak dan dihadiri keluarga serta kerabat dari para jemaah haji. Jemaah haji tak kuasa membendung air mata karena akan meninggalkan anak, cucu, keponakan, bapak, ibu, dan keluarga besar lainnya. Usai pamitan, jemaah haji menuju ke Bandara Frans Kaisepo Biak menggunakan bus Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor dan dikawal kendaraan patwal Satlantas Polres Biak Numfor. Tempur salah satu jemaah haji yang akan berangkat bersama istri sangat bersyukur di tahun ini akan bertamu ke rumah Allah menjalankan rukun Islam kelima. Banyak doa yang dipanjatkan di sana.
4: Pertama, syukur kepada Allah.
3: Hal yang sama dikatakan Hermawati yang telah menanti selama 13 tahun bersama sang suami Azwir untuk menjalankan ibadah haji. Dan niatan tersebut menjadi kenyataan setelah namanya masuk dalam musim haji 2026.
5: Selamat di sananya dan selamat lagi pulang.
3: selaku Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia PPIH Daerah Kabupaten Biak Numfor Haji Ahmad Nasir pada kesempatan itu berpesan agar jemaah haji Biak Numfor tetap kompak selalu berkoordinasi dengan ketua rombongan. Jemaah haji Kabupaten Biak Numfor tahun 2026 sebanyak 47 orang dengan usia tertua 80 tahun atas nama Kislam dan termuda Marsha berusia 18 tahun. Dari jumlah tersebut 9 diantaranya adalah pasangan suami istri. Jemaah haji Kabupaten Biak Numfor tergabung dalam kloter 29 dan dijadwalkan akan menuju ke Arab Saudi pada Selasa 12 Mei 2026. Oke penonton, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen optimis tekan angka stunting melalui aksi konvergensi semester 1 2026. Selengkapnya Riki Aritonang melaporkan dari Serui.
5: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen sukses melaksanakan aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting semester 1 tahun 2026 selama 4 hari yang dimulai dari tanggal 5 hingga 8 Mei 2026 dengan melibatkan operator distrik, puskesmas, dan seluruh OPD terkait di kantor DP2KB Yapen. Kegiatan yang dibuka dan ditutup langsung oleh Wakil Bupati Roy Palunga selaku Ketua TPPS Yapen mendapat apresiasi dari pendamping TPPS Sampatoro Larobo SHMH karena Kepulauan Yapen menjadi daerah pertama di Papua yang menggelar aksi konvergensi stunting selama 4 hari penuh.
6: Kami sebagai pendamping dalam kegiatan konvergensi stunting dalam rangka pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kepulauan Yapen mengapresiasi Pemda di sini yang sudah mau membuat kegiatan seperti ini. Dari 9 kabupaten kota di Provinsi Papua, ini baru kabupaten pertama yang melakukan. Justru langsung sampai 4 hari. Aksi 1, aksi 2, aksi 3, aksi 4 yang masuk dalam aksi kegiatan konvergensi semester 1.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kepulauan Yapen, Rosita MPD, menegaskan pentingnya validasi data dalam mengukur capaian program percepatan penurunan stunting di setiap organisasi perangkat daerah. Ia optimistis Kabupaten Kepulauan Yapen dapat mencapai status hijau pada semester kedua tahun 2026 apabila seluruh distrik dan OPD mampu meningkatkan pelaporan hingga 100% serta menjalankan intervensi secara intensif dan tepat sasaran.
7: Aksi ini kita bicara khusus pada semester 1.

0: hamil, ibu menyusui, anak balita, mereka adalah orang-orang yang perlu kita dampingi. Kita lakukan intervensi langsung kepada mereka dengan berbagai bentuk dari masing-masing dinas yang ada.
1: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen berharap sinergi seluruh OPD, distrik, dan tenaga kesehatan dapat mempercepat penurunan angka stunting demi mewujudkan generasi yang sehat dan berkualitas. Riki Aritonang melaporkan.
2: Di tengah permintaan hewan kurban di Nabire yang meningkat, peternak sapi justru menghadapi tantangan berupa kenaikan harga bibit yang berdampak pada biaya produksi dan harga jual. Selengkapnya dari Nabire, Nur Febriana melaporkan.

0: dampak pada penjualan.
1: Bervariasi ya Bu, itu kalau biasa ukuran kurban kan 2 tahun lebih lah, yaitu kisaran ada yang 18, kalau tak untuk tahun ini ada yang 18, ada 17,5, tergantung jenis apa sapinya. Nah, kadang kan yang gemuk atau yang ini kan biasa disesuaikan dengan kondisi ternaknya. Penjualan memang ada peningkatan ya, di samping itu karena apa, untuk mencari bibitnya juga agak susah ini, bibitnya yang dulu mungkin 9 juta, 10 juta, sekarang sudah sekitar 11, 12 gitu. Jadi itu pun agak susah, makanya sekarang harga sapi untuk kurban pun agak naik.

0: Tante Febiana melaporkan.
1: Aula kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mapi dipenuhi antusiasme peserta gabungan mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, hingga guru dan kepala sekolah. Mereka mengikuti pelatihan coding pertama di daerah ini dengan metode FAN 2026. Dari Merauke selengkapnya dilaporkan Jessica Ardana.

0: masa belajar pertama.
1: Terutama ketika saya dan Bu Mara itu mengajarkan sesuatu, maka dia akan fokus untuk melihat. Bahkan jika ada yang tidak dimengerti, mereka dengan sigap dan antusias untuk bertanya gitu. Bahkan sampai ke depan, sampai bawa laptop, bawa handphonenya gitu buat tanya, Pak ini bagaimana ya Bu, bagaimana seperti itu.
0: Para peserta terlihat sigap mengikuti instruksi untuk menyusun alur logika sederhana baik secara daring

0: próxima porca.
1: ...400 SK P3K paruh waktu diserahkan Wakil Bupati Bovendigul Marlinus... ...minta pegawai tidak mudah ajukan pindah tugas. Dari RRI Bovendigul, Agustina Yuniarsi selengkapnya melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Bovendigul menyerahkan ratusan surat keputusan... ...pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja

serahkan SK P3K paruh waktu yang nantinya akan diwakili 3 atau 5 orang. Namun untuk kita ketahui bersama bahwa jumlah 507 SK P3K yang sudah jadi ada 401. Kemudian 106 masih dalam perbaikan. Saya harap kepada teman-teman yang termasuk di dalam angka 106 masih dalam perbaikan, saya harap agar bersabar.

sudah sepakat kalau ada yang minta pindah sudah di dalam kota baru mau pindah, buang saja ke pedalaman, dia bisa tinggal lama-lama di pedalaman. Karena masyarakat kita juga di pedalaman butuh pelayanan. Sepertinya kita ini tidak tahu berterima kasih, tidak tahu bersyukur sama Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita pekerjaan, tapi kita masih mau pindah sesuai dengan keinginan kita sendiri. Padahal itu, coba kita pikir baik-baik. Mungkin kita ditempatkan di mana itu Tuhan sudah punya rencana di situ. Tuhan sudah siapkan berkat di situ. Sama halnya kalau kita susah, kita maunya senang. Kita tidak berpikir bahwa ini mungkin Tuhan punya rencana. Tuhan mau membentuk kita itu bukan dengan senang-senang saja. Sama dengan penempatan kita dalam tugas. Coba mari kita belajar bersyukur sama Tuhan. Jadi jangan ada lagi yang minta pindah. Kalau sudah ditempatkan di distrik, ya kerja di distrik. Ditempatkan di OPD, kerja di OPD.

0: Pink Day diikuti 53 mahasiswa D3 Kebidanan Biak, Poltekkes Kemenkes Jayapura. Dari Biak, Tri Rian selengkapnya melaporkan.
1: Sebanyak 53 mahasiswi program studi D3 Kebidanan Biak, Poltekkes Kemenkes Jayapura mengikuti kepaniteraan praktik klinik keperawatan atau Keping Day yang dipusatkan di KSL Grand Ballroom Biak Jumat 8 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam perjalanan pendidikan mahasiswi sebagai tanda dimulainya praktik langsung di dunia pelayanan kesehatan. Tradisi Keping Day sendiri berakar

0: dari sejarah keperawatan yang dipelopori oleh Florence Nightingale yang dikenali sebagai pelopor keperawatan modern. Nilai-nilai yang diwariskannya seperti ketulusan, disiplin, dan kepedulian terhadap pasien menjadi pedoman bagi para mahasiswa dalam menjalankan tugas mereka. Ketua program studi Prodi D3 Kebidanan BIAK, Selina Boseren, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tahapan penting bagi mahasiswa sebelum terjun ke lapangan, yaitu sebagai proses peralihan dari pembelajaran di kelas menuju praktik klinik secara langsung.
1: Kita singkat dengan istilah KTG, yaitu pemasangan cap pada mahasiswa tingkat 1, di mana pemasangan cap ini memberi tanda bahwa mahasiswa dari perkuliahan teori sudah boleh melakukan kegiatan praktek di lapangan, di rumah sakit atau puskesmas.
2: Baik.
1: Pindahan dari praktik kelas ke praktik klinik.
0: Salah satu mahasiswi, Alexandra Stania Pesi, turut menyampaikan rasa syukur atas pelaksanaan kegiatan tersebut dan berharap para dosen terus memberikan bimbingan selama proses pendidikan hingga selesai.

0: kami akan wisuda, dan saya juga harap sekali bahwa untuk teman-teman yang saat ini sudah leaving day, saya harap dengan sangat bahwa mereka akan melanjutkan pendidikan hingga
1: selesai. Dalam waktu dekat, 53 mahasiswi tersebut akan memulai praktik klinik dengan ditempatkan di sejumlah rumah sakit yang ada di pihak Nufor selama 18 hari. Praktik ini bertujuan untuk memberikan keterampilan dasar serta pengalaman langsung dalam menangani pasien. Kegiatan itu juga dipimpin oleh Kemenkes Poltekkes Jayapura secara daring. Dalam prosesi Camping Day, para mahasiswa turut mengucapkan janji profesi di hadapan senat dan orang tua sebagai bentuk komitmen menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Sebagai penutup, kegiatan Camping Day tersebut dimeriahkan dengan penampilan tarian Nusantara yang dibawakan oleh mahasiswi, menambah suasana kebersamaan dan sukacita di akhir acara. Rian melaporkan.
2: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua, Sekorwil 1 Papua, Senin 11 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Hari Gunawan mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saudara pendengar balapan Anda berada masih dengan teman-teman hiburan yang kami hadirkan menemani ruang dengar Anda di malam hari ini ya, dari program Solo RRI Wamena. Semoga teman-teman ini bisa menemani Anda, menghibur Anda, dan menemani aktivitas Anda juga di pukul 19 lebih 44 menit waktu Indonesia Timur. Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, saatnya saya Tanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya di malam hari ini di program Mas 1 RRI Wamen. Aku ucapkan selamat malam ya, selamat menikmati hari-hari Anda bersama keluarga terkasih. Dan di sesi yang ke-4 nanti, Anda akan ditemani teman saya ada Bung Fan yang akan menemani aktivitas Anda. Dan selanjutnya pendengar, kita akan menikmati ada lagu hiburan disertai juga dengan drama yang akan kita dengarkan di hari ini di tanggal 11 Mei 2026 dengan topik Asmara Tertolak Primbon, persembahan dari RRI Madiun selepas tembang dari Kebi Borjo untuk menemani ruang dengar Anda.

0: kok dandan wayu. Mau kemana, Dek?
1: Kondangan ke tempat Larsi, Pak. Acara tedak siten anaknya yang kedua.
0: Bagus tuh si Larsi. Masih nguri-uri adat tradisi Jawa.
1: Nggih, Pak.
0: Tedak siten. Itu acara tradisi di mana bocah umur 7 bulan diperkenalkan pada tanah. Jadi nanti ada acara menginjak tanah, diperkenalkan pada air, itu disiram kakinya atau dicelupkan ke sungai, dan masih banyak lagi rangkaiannya. Jadi Larsih temanmu bersama dari SMP sampai kuliah itu sudah punya anak dua. Kamu sabar ya, Nduk.
1: Nje, Pak.
0: Habis kalau hubunganmu dengan Samusir, kamu lanjutkan ke pernikahan. Menurut perhitungan weton dalam primbon, gak cocok.
1: Iya, Pak. Sudah. Jangan diulang-ulang masalah itu, Pak. Aku sudah paham dan mau ngerti kok. Hayu pamit dulu ya, Pak.
0: Iya, Nduk. Hati-hati ya.
1: Di Ajeng, Mbak pergi bentar ya.
2: Iya, Mbak, hati-hati.
1: Iya.

0: Mbak Hayu tadi pamit kemana toh Pak?
1: Ke tempatnya Larsih, kondangan acara tedak sinten anaknya Larsih yang kedua.

0: sedangkan Samusir itu anak ketiga, anak nomor telu.
1: Terus gak cocoknya itu di mana? Apa ganjil sama ganjil? Nah kan kalau ganjil sama ganjil kan malah ketemunya genap, Pak. Cocok, Pak.
0: Ya enggak gitu. Menurut simbah-simbah dulu mitosnya, anak pertama dan ketiga menikah, rumah tangganya akan sulit akur dan sering diterpa masalah. Hal ini menurut mitos adat Jawa karena perbedaan karakter yang biasanya cukup jauh antara anak pertama dan anak ketiga bisa membuat pernikahan sulit langgeng.
1: Loh, tiap orang itu kan punya karakter masing-masing, Pak. Kita bertiga serumah, Pak. Bapak, Mbak Hayu, aku. Karakternya berbeda, Pak. Karakter yang berbeda itu kalau kita sikapi dengan bijaksana kan akan saling melengkapi.
0: Bukan hanya itu. Menurut simbah-simbah dulu, perjodohan dengan orang seberang itu enggak boleh. Diperistri atau dipersuami orang seberang sungai saja enggak boleh. Apalagi ini seberang pulau, melewati laut.
1: Ya itu kan kondisi zaman dulu. Mau nyebrang sungai, belum ada jembatan. Harus naik perahu, tembo. Nah itu kan rawan bahaya kalau banjir. Terus mau nyebrang laut juga harus naik kapal. Itu juga harus nunggu seminggu, bahkan 3 minggu baru ada kapal. Jadi semua itu menghambat kalau misalnya kita kangen anak atau kangen cucu. Lah kalau sekarang nyebrang sungai kan udah gampang, Pak. Nyebrang laut juga gampang. Ada jembatan itu loh, Pak, yang antar laut itu loh. Lancar, Pak.
0: Belum lagi ini. Kalau dipitung menurut Primbon, Dok, sangat tidak cocok. Mbakmu wetonnya Minggu Legi. Minggu 5, Legi 5. Jumlahnya 10. Sisa Musir wetonnya Selasa Paing. Selasa 3, Paing 9. Jumlahnya 12. Kalau di total neptu weton keduanya bertemu 22. Coba dihitung. Pegat, Ratu, Jodoh, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jodoh, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jodoh, Topo, Tinari, Padu. Loh, jatuh pada padu. Artinya akan sering mengalami pertengkaran. Tapi meskipun sering bertengkar, gak sampai cerai. Masalah pertengkaran tersebut bahkan bisa dipicu dari hal-hal yang sifatnya sepele, sangat kecil, bisa memicu pertengkaran itu.
1: Memadukan dua orang yang berbeda latar belakang itu kan memang gak mudah, toh, Pak. Selisih pendapat itu kan ya biasa, tapi untuk mencari solusi. Lagian, Bapak repot-repot ngitung dengan cara tradisi Jawa. Mas Samusir itu kan bukan orang Jawa, toh, Pak. Terus piyejal. Terus cocok itu hitungannya yang gimana?
0: Yang cocok itu ya besok perjodohanmu dengan Sony pacarmu itu. Wetonmu Selasa Legi, Selasa 3, Legi 5, jumlahnya 8. Si Sony wetonnya Selasa Pon, Selasa 3, Pon 7, jumlahnya 10. Kalau ditotal neptumu dengan neptunya si Sony jumlahnya 18. Ayo dihitung. Pegat, Ratu, Jodoh, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jodoh, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu. Loh, Tibo Ratu?
1: Artinya?
0: Tibo Ratu itu artinya bisa dibilang pasangan tersebut memang sudah jodohnya. Dihargai dan disegani oleh tetangga dan lingkungan sekitar. Saking harmonisnya, bahkan banyak orang yang iri akan keharmonisannya dalam membina rumah tangga. Jadi cepat saja, Dok, kamu nikah sama Sony.
1: Cepat-cepat, Bapak. Semua perlu pertimbangan, Pak. Dan aku juga belum mau nikah kalau Mbak Hayu belum nikah.

0: Loh,
1: orang Jawa itu kan katanya gak boleh ngelangkai yang tua, ya kan pak? Kasihan Mbak Hayu pak. Terus sampai kapan dia nunggu orang yang cocok manut versinya bapak itu tadi? Sedang umurnya tambah terus lho pak.

0: Dek Ajeng. Dek. Kok ngurung diri di kamar, ada apa toh, Dek? Loh, kok nangis? Ada apa, Dek?
1: Aku sama Mas Sony sudah merencanakan hubungan sampai ke pernikahan, Mbak. Beberapa bulan ini Mas Sony tidak mengajakku ketemuan. Aku kira dia sibuk.
0: Jangan keras-keras, nanti terdengar Bapak. Tapi apa? Ngomong-ngomong, berceritalah, Dek. Ayo toh, kenapa?
1: Mas Sony gak jadi nikahin aku karena dari tempatnya Mas Sony ke rumah kita arahnya kan ke utara, itu gak cocok, Mbak, katanya dimakan naga atau gimana gitu, Mbak.
0: Siapa yang dengan alasan seperti itu Sony tidak boleh menikah denganmu?
1: Bapaknya Mas Sony yang bilang, Mbak.
0: Kalau begitu ya udah, urungkan saja, Dek. Alasan itu bisa sebagai bentuk penolakan keluarga Sony terhadap dirimu.
2: Semua itu kan bisa disiasati. Sebagai orang tua yang bijak, melihat anaknya sudah saling cinta dan merencanakan akan membangun rumah tangga, mestinya memotivasi. Segala petung yang tadinya tidak cocok bisa disiasati.
0: Disiasati gimana toh, Pak? Itu sudah pakem, sudah aturan dari nenek moyang. Apa kita nggak kualat?
2: Gini loh, kalau memang Sony itu dipantang mencari jodoh ke utara, ya dia berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur.
0: Hah? Rumahnya di selatan kok berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur?
2: Gini loh, Dok. Sebelum kesini dia harus singgah ke tempat saudaranya atau temennya dulu yang rumahnya dari sini ke arah barat atau timur. Kalau dari arah barat ke sini kan berarti ke timur. Kalau dari arah timur ke sini kan arahnya ke barat. Pokoknya enggak ke utara, enggak ngalor pokoknya.
0: Kalau jilu, Pak, nyiasatinya gimana?
2: Nah, yo yang anak nomor satu tadi pura-pura dipungut Pak D atau Pak Leknya, diposisikan sebagai anak kedua atau keempat.
0: Oh, gitu toh, Pak. Jadi...
2: Wes, terserah kamu.
0: Pak, mungkin kita bisa merencanakan menikah dengan siapa saja, tapi kita tidak bisa berencana jatuh cinta dengan siapa, Pak. Dan kali ini, saya siap menikah dengan Mas Samosir, apapun, bagaimanapun resikonya, saya siap, Pak. Karena anak Bapak ini sudah dewasa.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
3: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku

0: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menunjukkan tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami bergabung bersama program A3 Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Berita Sentra.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemerintahan secara berlebihan.
0: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Menteri Keuangan menegaskan tidak ada pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang mengikuti program pengungkapan sukarela. ASEAN dan Rusia akan menggelar KTT pada 17 hingga 19 Juni. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Program ini menjadi bagian strategi pengentasan kemiskinan nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu.
3: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah untuk keluarga siswa Sekolah Rakyat di tahun 2026. Program dibahas Kementerian Sosial atau Kemensos bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP di Jakarta hari ini. Mensos Saifullah Yusuf menegaskan program menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan pemerintah.
1: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu kami yang silaturahmi ke tempatnya Pak Menteri Arah. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan lewat Inpres nomor 8 tahun 2025, di mana anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, dan didukung dengan program-program strategis Presiden yang lain. Salah satu di antaranya adalah keluarga atau orang tua dari siswa Sekolah Rakyat.
3: Sekolah Rakyat disebut menjadi miniatur pengentasan kemiskinan pemerintah saat ini. Program tidak hanya menyasar pendidikan anak. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwar Rasirait meminta data penerima bantuan segera disiapkan sebelum awal Juni 2026. Langkah ini untuk mempercepat pelaksanaan program renovasi rumah.
4: Ajukan tahun ini berapa? 10.000 ya?
5: 10.000.
4: Tahun ini 10.000 ya?
5: Ya.
4: Jadi 10.000 untuk tahun 2026 ya, 10.000 rumah yang mau dibedah ya.
5: Ya.
4: Jadi tadi kami juga ada rapat terakhir mungkin kurang lebih 2 jam yang lalu dan juga tadi malam. Jadi kami memutuskan mengalokasikan sejumlah yang Kementerian Sosial minta 10.000, Gus Ipul kami setujui dan kami dukung 10.000.
3: Adapun alokasi bantuan renovasi rumah juga ditingkatkan signifikan di tahun ini. Target naik dari 45.000 menjadi 400.000 unit. Program ini diharapkan memperkuat kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga mendorong sinergi lintas kementerian. Dari Jakarta, Alfred Stutra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan tidak akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang sudah mengikuti program pengungkapan sukarela atau tax amnesty jilid 2, kecuali wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya saat mengikuti tax amnesty. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemerintahan secara berlebihan.
6: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan imbauan tersebut dalam keterangan persnya di kantor Kementerian Keuangan hari ini. Menkyu Purabaya meluruskan pemberitaan yang menurutnya meresahkan dunia usaha terkait adanya pemeriksaan kembali terhadap wajib pajak yang pernah mengikuti program pengungkapan sukarela PPS atau yang juga dikenal dengan program tax amnesty kedua. Menurut Menteri Keuangan, pemberitaan itu tidak benar. Kementerian Keuangan tegasnya tidak akan melakukan pemeriksaan lagi kecuali menagih wajib pajak yang membuat komitmen pada saat mengikuti PPS dan komitmennya belum dituntaskan.
2: Pengenalan tax amnesty itu ya, katanya sekarang kan dikejar-kejar lagi yang sudah makan tax amnesty. Jadi itu nggak akan dilakukan, jadi tidak akan dilakukan lagi. Yang paling yang dikejar adalah kan waktu itu ada komitmen, komitmennya dipenuhi apa enggak. Selain itu tidak akan dikejar lagi.
6: Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya akan menyelesaikan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya dan janji repatriasinya belum ditepati. Upaya itu dilakukan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan pajak.
5: Kami juga melakukan penyelesaian terkait dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya. Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap yang terkait di PPS.
6: Namun pernyataan itu disalahtafsirkan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, utamanya kalangan dunia usaha. Atas hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan ke depannya kebijakan pajak akan diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan agar tidak terjadi kesimpang siuran.
2: Jadi ya tadi saya akan tegur dengan DJP. Dan ke depan kan udah berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan dirjen pajak lagi, untuk menghilangkan kesimpang siuran itu.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sepanjang dirinya menjadi Menteri Keuangan tidak akan ada lagi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurutnya, program semacam itu juga menimbulkan kerentanan bagi para pegawai pajak berupa resiko persoalan hukum. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai terbongkarnya sindikat joki UTBK menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam pembentukan karakter dan integritas di sistem pendidikan nasional. Eliana Zahra melaporkan.
7: Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan.
8: Terbongkarnya sindikat joki menunjukkan adanya persoalan dalam pembentukan karakter di sistem pendidikan nasional. Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai pendidikan seharusnya membentuk pribadi berintegritas. Ia menegaskan bahwa belajar tidak bisa diwakilkan. Menurutnya, jika seseorang masuk program studi seperti kedokteran tanpa kompetensi yang memadai, hal itu dapat membahayakan orang lain.
7: Kerja itu akan membahayakan nyawa orang lain, apalagi kalau itu kasus kedokteran ya. Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan, ilmu-ilmu yang semua ilmu itu kan menumbuh kembangkan peradaban dan untuk demi kehidupan umat manusia.
8: Menanggapi kasus joki dalam seleksi UTBK, Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek menegaskan bahwa penegakan hukum pidana menjadi langkah krusial untuk menjaga akuntabilitas proses seleksi. Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Amih Al-Humami mengungkapkan bahwa meski sistem verifikasi identitas dilakukan secara ketat, masifnya jumlah pendaftar yang mendekati 1 juta orang menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengecekan data di lapangan.
7: Tapi kemudian kan proses evaluasi setiap tahun itu dilakukan dan ini juga bagian dari hasil evaluasi yang kemudian dilakukan oleh kepolisian itu. Karena pada akhirnya kan gini juga, kita harus mengingatkan kepada seluruh calon mahasiswa itu. Kalau menempuh pendidikan tinggi dan kemudian diterima dengan cara melalui coki begitu, itu tidak menolong apa-apa.
8: Data dari kepolisian mengungkap bahwa sindikat tersebut telah beroperasi sejak tahun 2017 dengan mematok tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah per klien. Dalam kasus ini, sebanyak 114 peserta teridentifikasi menggunakan jasa joki dengan modus yang melibatkan 3 oknum dokter yang memalsukan identitas peserta. Kini, kementerian terkait berkoordinasi dengan Komdigi dan pihak kepolisian termasuk cybercrime untuk memperkuat teknologi pengamanan dan verifikasi dalam sistem seleksi nasional guna mencegah terjadinya kecurangan di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peredaran obat-obatan terlarang semakin mengkhawatirkan, bahkan mulai menyasar anak SD di Solo Raya. Berdasarkan catatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota BNNK Surakarta atau Kota Solo, menduduki peringkat teratas dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Mulato Ishan.
9: Mulai marak dan akhir-akhir ini semakin tinggi penggunaan disalahgunakan untuk anak-anak ataupun untuk pemuda-pemuda.
10: Tren penyalahgunaan obat-obatan tertentu OOT di wilayah Solo Raya memasuki tahap yang sangat memprihatinkan. Tidak lagi hanya menyasar kelompok pekerja atau remaja. Peredaran obat keras ini dilaporkan telah merambah hingga ke tingkat sekolah dasar atau SD. Hal tersebut mengemuka dalam acara Forum Konsultasi Publik dan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT dengan tema Wujudkan Pelayanan Berseri, Negeri Terlindungi dan Ancaman Tersembunyi yang digelar Balai POM Surakarta pada Senin siang. Kepala Balai POM Surakarta Muhammad Fajar Arifin menegaskan bahwa OOT seperti tramadol, triheksifenidil, amitriptilin hingga dextrometorfam adalah obat keras yang bekerja pada susunan saraf pusat. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2020, obat-obatan tersebut seharusnya hanya digunakan untuk terapi medis dengan dosis ketat. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% dari 3,3 juta penyalahguna obat di Indonesia kini menggunakan OOT sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan narkotika jenis sabu atau ganja.
9: Nanti bahaya di jangka pendeknya ada euforia atau gembira berlebihan, mengantuk, hiperaktif, halusinasi, pusing, mual, dan detak jantung tidak normal. Untuk bahaya jangka menengah sudah pasti adalah ketergantungan, gangguan mental, cemas, depresi, dan mudah marah. Karena yang menggunakan ini biasanya tidak menyelesaikan masalah. Makanya dia akan selalu cemas, karena masalah tidak selesai. Cuma minum obat, relax, selesai obat, dampaknya sudah. Kemudian penurunan fungsi otak dan perubahan perilaku.
10: Ironisnya kelompok rentan kini bergeser ke usia yang lebih muda. Paparan dari Dr. Astrid Kusuma Wardani dari BNNK Surakarta mengungkap fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba dan OOT kini mencakup anak usia sekolah dasar. Menurutnya konsumen sangat beragam mulai dari masyarakat kota, desa hingga anak SD dan SMP yang sudah mencoba-coba. Prevalensi pengguna aktif secara nasional naik 1,7% atau menjadi 2,11% sekitar 4,15 juta jiwa. Kenaikan tajam justru terjadi pada rentang usia 15-24 tahun. Namun fase coba-coba seringkali dimulai sejak usia dini akibat pengaruh teman, sebaya, dan rasa ingin tahu yang tinggi.
11: Prevalensi narkoba juga yang diadakan setiap 2 tahun sekali oleh BNN ternyata ada kenaikan dari 1,7 menjadi 2,11% atau sekitar total 4,15 juta jiwa pengguna aktif dalam setahun pakai.
10: Di Solo Raya, selain pelajar, kelompok organisasi tertentu seperti perkumpulan bela diri juga terdeteksi menjadi sasaran peredaran. Pemerintah melalui BPOM dan BNN mengimbau orang tua dan pihak sekolah untuk lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak. Kerusakan akibat OOT bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga merupakan ancaman nyata terhadap kualitas generasi emas bangsa yang dapat membebani ekonomi negara melalui biaya rehabilitasi dan penanganan kriminalitas di masa depan. Radio Surakarta Meletisan melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci, di mana pasangan suami istri berprofesi dokter asal Sidoarjo, Jawa Timur, ikut mendampingi dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo saat melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
13: Ya, rekan Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dengar, pasangan suami istri asal Sidoarjo, Jawa Timur yang merupakan dokter ikut bersama jemaah haji dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo ketika melakukan ibadah umroh sunnah di Masjidil Haram. Menurut Aufar dan juga istrinya, Rima, ada anggota jemaah yang kaki-kakinya ibu-ibu dan kemudian dibantu dan ikut ditangani secara awal ketika melakukan pemulihan. Dan setelah itu pendengar, dia juga memberikan bantuan medik awal kepada para ibu-ibu yang sakit tersebut. Dan setelah itu rombongan kooperatif dan membersamai serta menangani penanganan selesai, maka mereka kembali ke wilayahnya di daerah sektor 4. Dan pendengar, dapat kami informasikan, dia juga menjelaskan tentang kesan mendalam ketika berada di Masjidil Haram, di mana dia sangat bisa memanfaatkan ilmunya dan menjadi bersyukur dapat menjadi tamu Allah dalam usia yang masih sangat muda, yaitu di bawah 30 tahun. Dan berikut keterangan dari Dr. Alvar.
14: Makin hari kan pasti tambah ramai ya, makin banyak jamaah. Jadi ya kebetulan ada beberapa dari anggota jamaah dari sini itu yang kakinya sakit, kaku. Kebetulan kami berdua juga sebagai dokter, saya dokter, saya juga dokter. Ya alhamdulillah tadi kami handle, jadi saya juga punya dua peran sebagai ketua rombongan dan juga dokter juga. Tadi kami sempat waktu saya ada ibu-ibu satu yang kakinya sakit dan kaku, akhirnya satu rombongan kami hold dulu, kami tunda dulu sebentar, sekitar 7 menitan, 7-10 menitan untuk recovery dari ibu tadi itu, jadi biar untuk mengeringankan penanganan awal untuk yang kaki nyeri dan kakunya itu tadi. Habis itu alhamdulillah bisa, dan teman-teman juga kompak semuanya, kooperatif, jadi saling support, jadi alhamdulillah berangkat awal tuh bareng berpulang alhamdulillah juga.
15: Walaupun ada yang sakit ditunggu ya?
14: Ditunggu.
13: Pendengar, sementara itu panitia penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi mengimbau jemaah calon haji atau jemaah haji asal Indonesia untuk proaktif mengendalikan penyakit penyerta atau komorbid dan menghindari kelelahan agar ibadah di tanah suci berjalan optimal. Dan hal itu diungkap Kepala Seksi Kesehatan Dakar Mekah PPH Arab Saudi Edi Supriyatna, dan ia menekankan pentingnya adaptasi fisik dan pengaturan tenaga bagi para jemaah selama berada di Mekah. Ia juga memaparkan perlunya langkah antisipasi yang cepat berdasarkan pemetaan tren kesehatan jemaah yang baru tiba. Bagi jemaah haji gelombang kedua yang tiba di Mekah dari Jeddah, fokus utama tim kesehatan adalah memastikan kondisi komorbid bawaan dari tanah air seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan diabetes tetap terkendali. Demikian dari tanah air, dari tanah suci Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji 2026 Pro 3 RRI terpengudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah

0: 4 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci Arab Saudi. Para jemaah calon haji itu berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri menjadwalkan menerbangkan total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Direktur Utama Injourney Airport, Muhammad Reza Pahlevi, menyatakan penyelenggaraan penerbangan haji 2026 berjalan lancar. Hingga saat ini, ketepatan waktu keberangkatan mencapai 96%.
1: Walaupun juga berjalan di beberapa bulan, pemeriksaan imigrasi ini melalui pola makarus atau patrek, di mana beberapa tahun terbukti sangat membantu jamaah kita. Jadi pemeriksaan imigrasi yang sudah di Saudi dilaksanakan di sini, sehingga begitu sampai kita jamaah kita di sana tidak ada pertanyaan lagi langsung ke bis dan langsung ke hotel.
0: Diketahui untuk hari ini terdapat 1.271 jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Dari jumlah tersebut, dua penerbangan berasal dari DKI Jakarta, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan satu lainnya berasal dari Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Bekasi. Penerbangan pertama, yakni pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi, dengan Garuda Indonesia JIA 90 sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta. Lalu disusul pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam nanti sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5125. Kemudian 441 jemaah dari DKI Jakarta juga diterbangkan kembali pada pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti yang diterbangkan oleh Saudi Airlines SP5191. Demikian dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, satu udara NRI Republik 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. ASEAN dan Rusia akan menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT yang dijadwalkan pada 17 hingga 19 Juni di Kazan untuk memperingati 35 tahun hubungan antar kedua pihak. Sekjen ASEAN Kau Kim Horn dalam press briefing hari ini di Markas Besar ASEAN Jakarta mengungkapkan energi akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam KTT. Sekjen Kau menambahkan sejauh ini para pemimpin negara-negara ASEAN mendukung isu tersebut untuk dibahas. Sementara itu isu lainnya akan dibahas khususnya terkait kerjasama utama serta upaya mendorong hubungan kerjasama antara kedua pihak ke depan setelah perayaan 35 tahun kerjasama.

0: Secara khusus, Sekjen KOM memastikan ASEAN akan bekerja sama dengan Filipina sebagai ketua tahunan guna memastikan kelancaran KTT ASEAN-Rusia bulan depan. Sementara pertemuan pejabat senior ARSOM ke-22 telah diadakan di Kazan pada 20 hingga 21 April 2026, dipimpin bersama Rusia dan Myanmar untuk membahas dokumen-dokumen yang akan diadopsi pada KTT. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Sejumlah pemain legendaris dari tim Persik Kediri, Jawa Timur, menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ayu Citra.
1: Sejumlah pemain dari tim Persik Kediri yang dikenal dengan sebutan Persik Legend berupaya untuk menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Pernyataan ini disampaikan Musikan, salah satu pemain striker andalan Persik Kediri saat mengikuti gelaran Forview Friendly Match di Insia Mini Soccer Kediri. Pada ajang tersebut, pemain yang sempat berjaya pada

0: Tim Nissan Putih menjadi juara Liga 1 Indonesia 2003 dan 2006 itu, ia mengatakan bahwa sengaja itu memeriahkan suasana penuh nostalgia bersama dengan para pemain Persib Legend lainnya pada gelaran For Feel Friendly Match hari ini. Ia mengatakan bahwa pada ajang tersebut pihaknya bisa kembali berkumpul bersama dengan rekan-rekannya yang dulu satu tim melalui laga bertajuk Persahabatan. Selain itu, dan akhirnya pula, maka Skuad Nissan Putih bisa mewariskan bakat mereka di bidang sepak bola, khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.
1: Semua bisa aktivitas di lapangan, biarpun tidak bersama, cuma kita kalau sudah biasa di lapangan, kadang kita kayak usia muda, padahal tenaga udah nggak mampu. Dan alhamdulillah dengan fasilitas Insa Soccer ini cukup bagus sekali, bisa mewadahi anak-anak yang sekarang mini soccer sudah diakui di Puslakot, bisa mewadahi itu baik kota atau kabupaten.
0: Sementara itu, Suswanto, pemain Persib legendaris yang lain juga ikut ambil bagian pada ajang tersebut, dan ia mengamini bahwa pertandingan tersebut akan mampu dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antar mantan pemain, pelatih, hingga komunitas sepak bola di Kediri Raya.
2: Ya, di era 2003, semua mayoritas bisa kumpul semua, ya masih ya, Mas Arianto, Mas Kudun masih berhalangan. Nanti kalau ada jadwal lagi, insya Allah mereka siap untuk. Kalau kita ngumpul seperti ini, kita kembalinya mengingatnya memori ke 2003. Kita ngumpul bareng-bareng, guyup, bercanda bareng-bareng seperti itu. Kita di tim dari dulu seperti itu, di luar di lapangan atau di dalam.
0: Adapun di jalan yang sama ini, hadir sebanyak 4 tim yang

ikut meramaikan pertandingan. Masing-masing tim Persik Legend, para pelatih Periraya, jurnalis, dan juga Insia FC. Ayu Citra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Kan ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
2: Bisa aja nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
2: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adik Glenn. Dan Adik Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

0: mau berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Mau nyebrang, Pak?
3: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
2: Mari, saya seberangkan, Pak.
4: Ayo, Bu.
5: Langsung ya, Pak.
4: Yo, langsung. Ayo.
2: Silakan duduk, Bu.
5: Lah, masnya
2: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
5: Oh, terima kasih, Nak.
1: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini

0: kau beli baju hari rayamu?
1: Udahlah, bang, ya 2 setel. Sepatumu?
0: Sepatuku udah baru, cantik-cantik lagi.
2: Tahukah Anda, tradisi memiliki baju baru saat Lebaran sudah terjadi cukup lama di Indonesia, yaitu sejak awal abad ke-20 pada masa penjajahan Belanda. Menurut catatan sejarah Indonesia, tradisi memakai baju baru saat Lebaran tertulis dalam buku sejarah nasional Indonesia karya Marwati Jonet Pusponegoro dan Nugroho Noto Susanto. Tradisi ini telah dimulai sejak tahun 1569 pada masa Kesultanan Banten. Dahulu, penduduk yang beragama Islam di bawah kepemimpinan Raja Banten sibuk mempersiapkan baju baru. Namun, pada saat itu, hanya kalangan kerajaan yang dapat membeli baju baru untuk perayaan Idul Fitri. Sedangkan masyarakat biasa hanya bisa membuatnya sendiri. Tradisi ini datang bersamaan dengan masuknya agama Islam di Indonesia. Nah, sejak saat itu, tradisi membeli baju baru menjelang Lebaran masih dilakukan hingga saat ini.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Ah, emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

0: kenapa? Kenapa?
1: Kenapa? Ada apa, kan? Ada apa?
2: Itu, kecelakaan. Makanya, jangan pala-pala.
3: Kecepatan bukan segalanya. Keselamatan lebih utama. Kecelakaan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Dengan tertib berlalu lintas, kita terhindar dari kecelakaan. Budayakan tertib berlalu lintas, jadilah pelopor keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Tuh, barang apa jadi?
6: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas. Dulu bagus lagi. Ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus tuh.
5: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
6: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
7: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok tak tahu kah? Kalau air itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa ke mana-mana tuh, pakai noken. Masa kok tak suka noken tuh? Kok lupa kah?
3: Banggalah dengan budayamu, cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, waris.

Bikon, alat musik tarik tradisional khas Pegunungan Tengah Papua, berasal dari dua suku kata, pikon dan ane, yang berarti alat musik bunyi. Alat musik pikon terbuat dari hite, sejenis tanaman perdu. Seiring perkembangan zaman, pikon kini juga dibuat menggunakan besi tipis. Pikon berbeda dengan alat musik pada umumnya yang menghasilkan suara-suara merdu. Pikon menghasilkan nada-nada kromatik, cenderung mirip suara burung, air, angin, atau suara-suara lain di sekitar kita. Pikon memiliki panjang kurang lebih 5,2 cm. Umumnya dimainkan oleh kaum pria untuk mengisi waktu-waktu senggang atau istirahat setelah bekerja. Instrumen yang dimainkan tidak jarang menyatakan rasa cinta kepada pasangan serta lekat kaitannya dengan kejadian sehari-hari masyarakat Pegunungan Tengah Papua. Kenali budaya sendiri agar tetap lestari. Salam budaya dari Radio Republik Indonesia.

0: gaya pareng, gaul angsal, keren sae, nanging tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
0: Iya, anak.
6: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
7: Punten, Ibu. Ngiringa langkung.
8: Mangga, Jang.
6: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

0: mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yong, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri, nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian,

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya. Saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Termalu kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk!

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Selamat malam saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran program 1 Radio Republik Indonesia Wamena untuk hari ini, Senin 11 Mei 2026. Sebelum berpisah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit dan sesaat lagi RRI Wamena akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa besok pagi. Dan terimalah salam sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Sila 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingannya lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

Ya, dari dapur musik prosa tuh kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat pagi buat Anda yang masih setia di 97,1 MHz dan di pukul 6 nanti waktu Indonesia Timur pendengar kita akan ikuti informasi yang berhasil diimpun oleh rekan-rekan kami di lapangan dalam penyampaian lintas berita Papua Pegunungan. Tentunya masih bersama saya Bung Agus sendiri di kesempatan pagi hari ini. Citra Sulastika dengan pertolonganmu sekaligus mengantarkan kita dalam penyampaian warta berita nantinya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan lantunan rohani, semua saja menunjukkan iman dan kekuatan Anda kepada Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Selanjutnya saya akan mengajak Anda untuk menyimak penyampaian lintas berita Papua Pegunungan dari program 1 Radio Republik Indonesia, Wamena.

Selamat pagi dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan. Pukul 6 waktu Indonesia Timur. Saudara pendengar, Pemda Jaya Wijaya berikan bantuan bahan makanan bagi dua kubu warga yang bertikai di Wamena. ASN Jaya Wijaya lalai dalam bekerja dipastikan akan tidak mendapatkan penghasilan tambahan. Dilengkapi dengan berita-berita menarik lainnya, edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Inilah lintas berita Papua Pegunungan selengkapnya bersama saya, Agustinus Pagiring.

0: Saudara, pemerintah Kabupaten Jayawijaya Papua Pegunungan menyerahkan bantuan sosial berupa 3 ton beras kepada dua kelompok masyarakat yang sedang berselisih paham di daerah Woma. Ilham Kadiran dicuri dengan laporan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya menyerahkan bantuan sosial berupa 3 ton beras kepada dua kelompok masyarakat yang sedang berselisih paham di daerah ini. Bantuan itu diantarkan langsung Wakil Bupati Jayawijaya Ronelo Pere, didampingi Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD terkait, Asisten 2 Setda Jayawijaya, Kepala Distrik Wamena dan Woma, serta salah satu anggota DPRK Jayawijaya. Kepada RRI, Roni Eloper mengatakan bahwa bantuan diberikan secara merata kepada kedua kelompok sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah sekaligus upaya menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Selain menyerahkan bantuan, pemerintah daerah juga menghimbau seluruh pihak yang terlibat pertikaian agar memberi kesempatan kepada keluarga korban untuk melakukan pencarian terhadap korban hanyut yang hingga kini belum ditemukan. Ia juga meminta masyarakat dapat menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh situasi keamanan di Wamena dan sekitarnya. Ronelo Pere mengakui Pemda setempat tidak menghendaki terjadinya perang suku karena dampaknya sangat merugikan masyarakat luas, termasuk aktivitas pendidikan dan perekonomian warga.
2: Dari beberapa hari yang lalu, bahkan hari ini dan besok ini, LMA minta untuk melakukan pencarian. Jadi pihak Kurima sekali lagi, beberapa kali saya himbaukan untuk memberikan kesempatan kepada keluarga bagian Lani untuk mencari korban tenggelam ini. Dan saya mohon untuk tidak boleh bikin gerakan tambahan atau action-action lain-lain teriak-teriak. Kami pemerintah berharap secara umum, kami tidak menghendaki terjadi lagi perang suku di Kabupaten Jayawijaya. Dan ini kalau terjadi, dampaknya kepada masyarakat umum di Kabupaten Jayawijaya. Oleh sebab itu, kami pemerintah berharap untuk kita lakukan secara budaya bagaimana biasa lakukan. Ini yang tadi saya katakan, bisa menimbulkan aktivitas umum itu lumpuh dengan adanya perang-perang suku ini.
1: Dalam kunjungannya itu, Wakil Bupati Roni Elopere juga mengajak kedua kelompok masyarakat yang bertikai untuk menyelesaikan persoalan secara damai demi menjaga keamanan dan ketertiban bersama di daerah ini. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.
0: Pendengar, Wakil Bupati Jayawijaya Roni Elopere mengeluarkan imbauan tegas kepada seluruh kelompok masyarakat yang bertikai, baik dari pihak Woma, Kurima maupun Lani Jaya, agar segera menghentikan mobilisasi massa ke arah kota Wamena. Penegasan disampaikan Wakil Bupati Roni Elopere pada Sabtu lalu, menyusul eskalasi konflik antar kelompok di Wamena belakangan ini, yang dikhawatirkan dapat melumpuhkan aktivitas kota sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan. Roni Lepere menyampaikan pernyataan itu setelah melakukan tinjauan langsung ke arah Kurima dan Woma atau Logon Oa. Roni Lepere mengungkapkan bahwa pergerakan massa dari berbagai kampung dan distrik masih terus berlangsung, sehingga ia meminta agar hal tersebut dihentikan. Ia menekankan bahwa sebagai pusat pemerintahan provinsi, keamanan Wamena adalah tanggung jawab bersama. Menanggapi instruksi Bupati Lani Jaya terkait dengan dugaan penyanderaan warga, Roni Elipere telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi dan berdasarkan keterangan pihak gereja setempat, isu penyanderaan tersebut tidak benar. Selain itu, Roni Elipere meminta jajaran kepolisian mulai dari Polsek Kimbim, Bolakme, Krulu, Asalokobal hingga Satuan Brimob untuk memperketat penjagaan di titik-titik rawan guna menghalau mobilisasi massa lebih lanjut.

0: Saudara Bupati Jayawijaya Tenis Murib bersama rombongan melakukan kunjungan ke sejumlah asrama mahasiswa Kabupaten Jayawijaya di Kota Jayapura.
1: Bupati Kabupaten Jayawijaya Atenis Murib bersama rombongan melakukan kunjungan ke sejumlah asrama mahasiswa Kabupaten Jayawijaya di Kota Jayapura. Dari rilis yang diterima RRI menyebutkan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat langsung kondisi mahasiswa sekaligus menyerahkan bantuan kebutuhan pokok bagi penghuni asrama. Dalam kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Jayawijaya juga menyerahkan bantuan berupa beras dan sembako kepada 3 asrama putra dan 1 asrama putri di Kota Jayapura. Selain menyerahkan bantuan, Bupati juga meninjau kondisi bangunan dan fasilitas asrama, salah satunya di Asrama Nayak 2 yang berada di kawasan Tanah Hitam, Distrik Abepura. Dalam peninjauan tersebut, Bupati melihat langsung fasilitas yang tersedia sekaligus mengevaluasi kebutuhan yang masih diperlukan mahasiswa asal Jayawijaya yang menempuh pendidikan di Jayapura. Kegiatan itu turut diisi dengan dialog bersama perwakilan mahasiswa dari masing-masing asrama. Dalam pertemuan tersebut, para mahasiswa menyampaikan berbagai aspirasi kebutuhan dan harapan terkait perhatian pemerintah daerah terhadap keberlangsungan pendidikan mahasiswa asal Jayawijaya. Sebagai penutup kegiatan, dilakukan penyerahan bantuan beras dan sembako secara simbolis kepada perwakilan mahasiswa asrama Kabupaten Jayawijaya di Kota Jayapura. RRI Wamena, Ilham Kadir Dicori melaporkan.
0: Kita beralih ke duga pendengar di mana Bupati Duga Yosbian menghadiri Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua serta pertemuan Asosiasi Kepala Daerah Setanah Papua yang berlangsung di Timika.
2: Bupati Duga Yosbian bersama jajaran pemerintah Kabupaten Duga tiba di Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah pada minggu kemarin. Kedatangan rombongan tersebut dalam rangka mengikuti Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua serta pertemuan Asosiasi Kepala Daerah Setanah Papua yang berlangsung pada 11 hingga 12 Mei 2026 di Timika. Dalam kunjungan tersebut, Bupati Duga didampingi pelaksanaan tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Duga Muhammad Tahir, staf ahli Bupati Makla Gwijangge, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten Duga. Bupati Yosbian mengatakan, forum tersebut menjadi momentum penting bagi seluruh pemerintah daerah di Tanah Papua untuk memperkuat sinergi dan koordinasi dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. Menurutnya, pertemuan itu juga menjadi wadah membangun komitmen bersama dalam memperkuat implementasi kebijakan otonomi khusus demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Duga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung berbagai program pembangunan strategis di Tanah Papua melalui kerjasama antara pemerintah daerah dan dukungan seluruh pemangku kepentingan.

0: Dari Lani Jaya dilaporkan pendengar, Helena Tabuni Yegibalom resmi dikukuhkan sebagai Bunda PAUD Kabupaten Lani Jaya bersama 7 Bunda PAUD Kabupaten lainnya di Provinsi Papua Pegunungan.
1: Pagi kemarin menjadi momen bersejarah bagi Kabupaten Lani Jaya. Helena Tabuni Yegibalom resmi dikukuhkan sebagai Bunda PAUD Kabupaten Lani Jaya bersama 7 Bunda PAUD Kabupaten lainnya di Provinsi Papua Pegunungan. Acara pengukuhan berlangsung di salah satu hotel di Wamena, dipimpin langsung Ketua Bunda PAUD Provinsi Papua Pegunungan, Anggita Bestaritabo, serta diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Papua Pegunungan. Dalam sambutannya, Anggita Bestaritabo menegaskan pengukuhan tersebut bukan sekedar seremoni, melainkan bentuk komitmen bersama dalam memperkuat layanan pendidikan anak usia dini di tanah Papua. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antar pemerintah, keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk memastikan setiap anak memperoleh hak atas pendidikan, pengasuhan, kesehatan, perlindungan, dan gizi yang baik. Sementara itu, Bunda PAUD Kabupaten Lani Jaya, Helena Tabuni Yegibalom, menyampaikan rasa syukur atas amanah yang diberikan kepadanya. Menurut Helena, anak-anak Papua merupakan generasi emas yang harus dipersiapkan sejak dini melalui pendidikan berkualitas yang penuh kasih dan sesuai budaya lokal. Helena juga menegaskan pendidikan anak usia dini harus menjadi fondasi utama pembangunan sumber daya manusia di Papua Pegunungan, sehingga ia mengajak seluruh pihak mulai dari pemerintah daerah, lembaga pendidikan, gereja, tokoh masyarakat hingga keluarga untuk bergandengan tangan membangun layanan PAUD yang merata dan berkualitas hingga ke pelosok kampung. Pengukuhan ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperkuat pendidikan anak usia dini dan menciptakan generasi Papua yang cerdas, sehat, berkarakter, serta mampu bersaing di masa depan. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Saudara, Pemkab Jayawijaya kembali menegaskan pentingnya disiplin aparatur sipil negara. Hal ini disampaikan oleh Asisten 2 Sekda Jayawijaya Elkius Yikwa saat memimpin apel pagi kemarin.
2: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya kembali menegaskan pentingnya disiplin aparatur sipil negara ASN. Hal ini disampaikan Asisten 2 Sekda Jayawijaya, Likyu Sikwa, saat memimpin apel pagi yang berlangsung di halaman kantor Bupati Jayawijaya. Dalam arahannya, Likyu Sikwa menekankan bahwa disiplin ASN harus menjadi perhatian utama seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Menurutnya, aturan disiplin ASN saat ini telah diatur secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS, serta PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K. Menurutnya, pemerintah daerah tidak akan mentolerir ASN yang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik, utamanya yang tidak pernah mengikuti apel maupun tidak hadir bekerja tanpa alasan yang jelas. Bagi ASN yang tidak pernah masuk kerja, Lekius menegaskan tidak akan diberikan tambahan penghasilan karena saat ini pemerintah sudah menerapkan absensi apel dan kehadiran di setiap harinya. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menjelaskan tingkatan hukuman disiplin bagi ASN sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, PP Nomor 94 Tahun 2021 juga telah mengatur secara tegas sanksi bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah. Lanjut Lekius, para pimpinan organisasi perangkat daerah diingatkan agar aktif melakukan pengawasan terhadap bawahannya. Atasan diminta langsung wajib memeriksa dan menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran disiplin ASN di lingkungan kerja masing-masing. Apel pagi tersebut diikuti ASN dari berbagai organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Jayawijaya sebagai bentuk komitmen meningkatkan kedisiplinan dan kualitas pelayanan publik di daerah ini. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti penyampaian lintas berita Papua Pegunungan dari Program 1 Radio Republik Indonesia, Wamena.

0: Kita beralih ke berita kriminal pendengar di mana TNI, kami ulangi. Di mana Polres Jaya Wijaya berhasil mengamankan tersangka pengguna sabu-sabu di Wamena.
1: Kepolisian Resor Jaya Wijaya melalui Satuan Reserse Narkoba berhasil mengamankan seorang pria berinisial LC yang diduga menyediakan sekaligus menyalahgunakan narkotika golongan 1 jenis sabu di Jalan Sosial, Wamena, Kabupaten Jaya Wijaya, Provinsi Papua Pegunungan pada Senin dini hari. Kapolres Jaya Wijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara melalui Kasat Res Narkoba Ibtu Saragi menjelaskan penangkapan dilakukan setelah pihaknya menerima informasi masyarakat terkait adanya aktivitas penyediaan narkotika di wilayah tersebut. Petugas kemudian melakukan penyelidikan di sejumlah lokasi termasuk Jalan Tamrin dan Jalan Petimura Wamena sebelum akhirnya menuju sebuah rumah di Jalan Sosial. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan 9 paket sabu beserta sejumlah alat isap atau bong. Kasat Res Narkoba juga mengatakan, selain itu, polisi turut mengamankan berbagai barang bukti lain, diantaranya alat isap, serum kaca, pipet, telepon genggam, serta perlengkapan yang diduga digunakan untuk mengonsumsi narkotika. Total berat barang bukti mencapai 9,39 gram bruto. Dalam pemeriksaan awal, LC mengaku narkotika tersebut baru saja diambil dan rencananya akan digunakan bersama dua oknum anggota kepolisian berinisial BS dan W. Saat ini, Satres Narkoba Polres Jaya Wijaya masih melakukan pendalaman terkait dugaan keterlibatan pihak lain. LC kini diamankan di ruang Satres Narkoba Polres Jaya Wijaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut sambil menunggu petunjuk pimpinan. Lebih lanjut, Ibtu Saragi menegaskan Polres Jaya Wijaya akan terus meningkatkan operasi lapangan guna memberantas peredaran narkotika, minuman keras lokal maupun minuman keras berlebar di wilayah hukumnya.
0: Saudara, jajaran Polsek Wamena Kota berhasil menangkap terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor di Jalan JBW Nas Wamena, Kabupaten Jaya Wijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Sekitar pukul 13.10 waktu Indonesia Timur siang kemarin, di mana Kapolres Jaya Wijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK melalui keterangan menjelaskan penangkapan dilakukan setelah korban berinisial YBW, seorang petani asal kampung Mulinekama, distrik Aslokobal, melaporkan keberadaan terduga pelaku di kawasan Jalan JBW Nas. Di mana pendengar, sebelumnya kasus pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada Jumat 1 Mei 2026 di Jalan Sapri Darwin Wamena. Kendaraan roda 2 merek Honda milik korban dilaporkan hilang dan diduga dicuri oleh pria berinisial OK, warga kampung Legare, distrik Malela Galome. Berikutnya, setelah menerima laporan tersebut, personel piket Polsek Wamena Kota langsung bergerak menuju lokasi dan menemukan terduga pelaku berada di Jalan JBW Nas. Namun saat hendak diamankan, OK berusaha melarikan diri. Anggota Polsek Wamena Kota bersama masyarakat sekitar kemudian melakukan pengejaran hingga akhirnya berhasil menangkap terduga pelaku. Saat ini OK telah diamankan di Mapolsek Wamena Kota untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dalam pemeriksaan, terduga pelaku mengakui telah melakukan pencurian satu unit kendaraan roda 2 milik korban. Kapolres Jaya Wijaya AKBP Bimantara menjelaskan Polres Jaya Wijaya melalui Polsek Wamena Kota juga menghimbau masyarakat agar selalu waspada saat memarkir kendaraan serta segera melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak kepolisian.

0: Berita terakhir pendengar, di mana TNI Angkatan Darat melalui Satgas Yonif 511 Dia Biatara Yoda Pos Malagai bersama masyarakat memperbaiki pipa PLT PMH yang mengalami kebocoran di Desa Nembome, Distrik Malagai, Kabupaten Ladijaya, Papua Pegunungan.
1: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat melalui Satgas Yonif 511 DY Pos Malagai bersama masyarakat memperbaiki pipa pembangkit listrik tenaga mikrohidro PLTMH yang mengalami kebocoran di Desa Nombome, Distrik Malagai, Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan kemarin. Kerusakan pipa sebelumnya menyebabkan aliran listrik ke rumah-rumah warga terputus selama beberapa hari. Kondisi tersebut menghambat aktivitas masyarakat termasuk kegiatan belajar anak-anak pada malam hari. Komandan Pos Malagai Kapten Sena Nur Jabar mengatakan pihaknya segera menurunkan personil setelah menerima laporan dari warga terkait kerusakan pipa PLTMH. Dikatakan medan yang cukup curam menjadi tantangan, namun berkat semangat gotong royong bersama masyarakat, pipa berhasil diperbaiki dengan aman. Ia menegaskan keterlibatan personil Satgas Yonif 511 DY merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap kesulitan masyarakat di wilayah penugasan. Sementara itu, Kepala Distrik Malagai Arinus Kiwo menyampaikan apresiasi atas respon cepat yang diberikan personil Pos Malagai dalam membantu memperbaiki fasilitas listrik warga. Setelah perbaikan listrik selesai dilakukan, aliran listrik dari PLTMH kembali berfungsi normal dan dimanfaatkan warga di Distrik Malagai. Pemerintah distrik bersama masyarakat berharap fasilitas PLTMH tersebut dapat terus dijaga, termasuk menjaga kelestarian lingkungan di sekitar sumber air agar debit air tetap stabil dan pembangkit listrik dapat berfungsi dalam jangka panjang. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Saudara, sekian lintas berita Papua Pegunungan dari Program 1 Radio Republik Indonesia Wamena untuk edisi hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Anda juga bisa ikuti kembali di pukul 15 live melalui kanal YouTube kami dan Facebook dari RRI Wamena di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Agustinus Pagiling undur pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan selamat memulai aktivitas untuk hari ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
4: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

0: Ingat, cegah stunting itu penting.
1: 4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa. Air mata perjuangan dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

Ya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini masih terus hadir memberikan semangat dan inspirasi untuk masyarakat Papua Pegunungan, terkhusus buat Anda yang berada di Lembah Baliem ini. Tadi kata dingin ya, dinginnya pagi hari ini pendengar, mudah-mudahan tidak menyulutkan semangat Anda untuk meraih kesuksesan, kebahagiaan, dan tentunya memberikan yang terbaik buat orang-orang yang ada di sekitar Anda. Pendengar, beberapa informasi dalam ruang pengumuman kami hadirkan di ruang dengar Anda, di mana informasi atau pengumuman pertama datangnya dari STT Reformasi Wamena, ditujukan kepada seluruh masyarakat Kota Wamena, di mana pengumuman ini dari Sekolah Tinggi Teologi Reformasi atau STTR Wamena telah membuka pendaftaran bagi mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan 3 program studi S1 dan 1 program studi S2 Magister Teologi atau MTH, yaitu S1 Teologi Kependetaan, S1 Pendidikan Agama Kristen, S1 Misiologi, S2 Magister Teologi, dan S2 Magister Pendidikan Agama Kristen. Adapun persyaratan pendaftaran sebagai berikut, yaitu fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus SMA sederajat yang telah dilegalisir sebanyak 1 lembar. Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 5 lembar disesuaikan dengan tahun kelahiran. Surat rekomendasi dari gereja atau khusus organisasi GCRP, fotokopi akte lahir sebanyak 1 lembar, dan biaya pendaftaran sebesar Rp150.000. Ya, pendaftaran dibuka dari gelombang pertama yang dibuka dari 4 hingga 29 Mei 2026 dan tes masuk gelombang pertama pada 18 hingga 29 Mei 2026. Gelombang kedua dari tanggal 2 hingga 30 Juni 2026 dan tes masuk gelombang kedua pada tanggal 17 hingga 30 Juni 2026. Untuk gelombang ketiga sendiri yaitu tanggal 1 hingga 24 Juli 2026 dan tes masuk gelombang ketiga pada tanggal 20 hingga 24 Juli 2026. Informasi lebih lanjut tentang pendaftaran dapat mendatangi kampus beralamat di Jalan Simpang Sangir Sudirman Potikelek Wamena atau dapat menghubungi kontak panitia di 0812-4751504 atas nama Via. Demikian pengumuman yang disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selanjutnya pengumuman berasal dari SD Kip Abdi Wacana Wamena ditujukan kepada seluruh masyarakat Kota Wamena dan sekitarnya, di mana telah dibuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, status institusi dan program studi terakreditasi BANPT. Jadwal pendaftaran yaitu gelombang pertama 22 April hingga 17 Mei 2026 maksud kami, dan gelombang kedua dari 26 Mei hingga 30 Juli 2026. Ya, adapun masyarakat adapun persyaratan pendaftaran. Lulusan SMA, SMK atau madrasah aliyah sederajat dibuktikan dengan melampirkan ijazah SKHU, surat keterangan dari kepala sekolah, fotokopi kartu keluarga, KK dan KTP, pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar, fotokopi NISN, akte kelahiran, biaya pendaftaran dan ujian masuk sebesar Rp350.000. Dibayarkan langsung melalui rekening Bank BRI 0311-01-002-779301. Atas nama kegiatan rutin ST Kip Abdi Wacana Wamena di Bank BRI Cabang Wamena, untuk khusus lulusan sekolah tinggi YPPGI hanya membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000. Ya, untuk pendaftaran kegiatan dinas atau izin belajar, yaitu persyaratan berlatar belakang guru dibuktikan dengan ijazah dan linear, fotokopi kartu keluarga atau KK, surat izin belajar dari instansi terkait, mengisi formulir pendaftaran dan surat penyertaan, akte kelahiran,
pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar dan biaya pendaftaran ujian masuk sebesar Rp450.000. Informasi lebih lanjut pendengar dapat mendatangi kampus beralamat di STK Abdi Wacana, Jalan Yosudarso, Sindakma, Wamena, pelayanan penerimaan mahasiswa baru Senin hingga Jumat pukul 8.15 waktu Indonesia Timur. Ya, selanjutnya pendengar, informasi pengumuman berasal dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Diaspora Wamena ditujukan kepada seluruh tamatan SMA, SMK, SMTK dan mahasiswa transfer yang ada di Papua, di mana Stak Diaspora Wamena telah membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk program S1 dan S2 dengan program studi yang sudah terakreditasi BANPT dan LAMDIK, yaitu Sarjana Pendidikan Agama Kristen, Konsentrasi Sarjana Manajemen Pendidikan Kristen, Konsentrasi Sarjana Bimbingan dan Konseling Kristen, Magister Pendidikan Agama atau MPD. Penerimaan dibuka dari tanggal 1 Mei hingga 30 Mei 2026 dengan kuota terbatas. Jangan sampai terlambat, segera daftarkan diri Anda ke kampus Stak Diaspora Wamena dengan alamat Jalan Sudirman Wamena Kota dari hari Senin hingga Jumat, yaitu setiap pukul 8 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Pendaftaran bisa dilakukan lewat WA dengan menghubungi 082198435079 atau di 082248109311. Pendaftaran pada kuota ini gratis dan akan mendaftarkan baju kemeja alma mater Stak Diaspora Wamena yang baik atau keren gitu. Demikian pengumuman ini disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Pengumuman terakhir pendengar datangnya dari Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Balem Wamena, ditujukan kepada seluruh siswa-siswi SMA, SMK di Wamena dan sekitarnya, di mana Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Balem telah membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk program studi agroteknologi dan program studi agribisnis jenjang strata 1, di mana untuk saat ini yaitu gelombang ketiga masih dibuka dari 4 Mei hingga 26 Juni 2026, sementara gelombang keempat yaitu 29 Juni hingga 31 Juli 2026. Tempat yaitu kampus Tiper Petra Bali Wamena, alamat Jalan Sangir Potikelek Wamena, dan dibuka setiap jam kerja pukul 8 hingga pukul 14 setiap jam kerja, yaitu Senin hingga Jumat. Untuk informasi dan formulir pendaftaran lebih jelasnya dapat langsung datang ke Sekretariat Panitia Penerimaan Calon Mahasiswa-Mahasiswa Baru tahun 2026 di Kampus Tiper Petra Bali Wamena dengan alamat Jalan Sangir. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Demikian pengumuman ini pendengar dalam ruang informasi di pagi hari ini. Senang sekali bisa terus menghadirkan beberapa informasi, pilihan lagu dan juga semangat dan inspirasi tentunya. Di pukul 7 nanti informasi seputar tanah air juga akan hadir menyapa Anda melalui Pro 3 jaringan berita nasional. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena.

0: itu barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas. Dulu bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus toh.
0: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
2: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok tak tahu kah? Kalau air itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa ke mana-mana tuh, pakai noken. Masa kok tak suka noken tuh? Kok lupa kah?
3: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan.

0: Ya, Benz Katana Air, pendengar T-Pex ya, baru saja memecah kesunyian di pagi hari ini. Mudah-mudahan memberikan ekspresi dan semangat tersendiri buat Anda yang pagi hari ini sudah akan siap untuk bertempur ya. Ya, dalam artian bertempur untuk mencari rezeki dengan cara yang halal tentunya, bersaing dengan sehat ya. Itu lagi ya, pendengar. Terlebih juga kami berikan semangat buat pendengar yang saat ini memonitor siaran kami, baik melalui FM yang pemancar relay yang ada di kota Anda, di Provinsi Papua, pegunungan lainnya, di kota-kota seperti Karubaga, Tiom, Manicaya, Pegunungan Bintang, Kabupaten Mamprapu Tengah juga, Kabupaten Manicaya, Duga, dan sekitarnya ya. Ataupun juga memonitor siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, tanya masyarakat di Lebak Bali, tapi masyarakat Indonesia bahkan mancanegara ya. Oke, baik pendengar, di pukul 7 waktu Indonesia Timur nanti Anda bisa menikmati informasi seputar tanah air karena kami akan merilai Pro 3 nasional, jaringan berita nasional dengan informasi seputar tanah air. Namun saya masih akan coba hadirkan keceriaan melalui pilihan lagu-lagu terbaik di dapur musik Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena, setelah pesan-pesan berikut ini.
1: Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar, dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau.
2: So you and you and all of you.
1: Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun

di Indonesia. 4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, sudah pukul 7 waktu Indonesia Timur dan saatnya kita ikuti Warta Berita bersama Pro3, Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya PPATK menyoroti sindikat judi online internasional. Kalimantan Tengah memperingati, maksud kami, Kalimantan Tengah peringkat pertama wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia. Uni Eropa siap mendukung keinginan Armenia untuk bergabung menjadi anggota blok. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 12 Mei 2026, saya Risti Rustarto.

0: Masih dengan Polri dalam menangani kasus judi online jaringan internasional di Hayamuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Dan saat ini masih dalam tahap penyelidikan, sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyebutkan pemerintah serius memberantas judi daring melalui kerjasama lintas instansi. Setelah Polri menangkap 321 orang terkait kasus tersebut, termasuk 320 warga negara asing. Kita ke luar negeri, Komisioner Eropa untuk Perluasan Marta Kos menyatakan Uni Eropa siap mendukung keinginan Armenia untuk bergabung menjadi anggota blok tersebut. Sementara Vladimir Putin menegaskan bahwa Armenia tidak dapat menjadi anggota Uni Eropa maupun Uni Ekonomi Eurasia secara bersamaan. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin akan menjalani laga comeback pada Thailand Open 2026 di Stadion Nimiputer, Bangkok pada 12 hingga 17 Mei setelah kembali dipasangkan usai sempat dipisah sejak 2024. Sementara Indonesia menurunkan total 17 wakil pada turnamen tersebut, termasuk Anthony Sinisuka Ginting yang akan menghadapi tunggal putra pertama satu dunia asal China, Si Yuki, pada babak yang pertama. Dan kini kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Ketua Tim Humas Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan PPATK Tri Andriantro menyoroti sindikat judi online internasional yang memanfaatkan rekening nomine dan transaksi berlapis untuk menyamarkan aliran dana lintas negara. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Eliana Zahra berikut ini.
1: Bisa jadi di dalam negeri berputar dari satu akun ke akun lainnya dan ketika keluar.
2: Bareskrim Polri mengungkap praktik judi online jaringan internasional

0: tetap bisa jadi di dalam negeri berputar dari satu akun ke akun lainnya, dan ketika keluar negeri pun juga berputarnya di lintas negara. Jadi nggak heran misal kalau PPATK sendiri itu nggak ada temuan data yang menunjukkan bahwa aliran dana dari Indonesia ke Kamboja itu sangat masif, itu nggak ada.
1: Pakar Hukum Universitas Nasional Jakarta Profesor Sulistiyowati menilai markas judi online di Hayamuruk menunjukkan model organisasi korporasi modern yang sangat rapi. Menurut Prof. Sulistiyowati, para pelaku memanfaatkan fasilitas bebas visa kunjungan untuk menjalankan operasional

0: Sebagai kamuflase operasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Kalimantan Tengah menduduki urutan pertama sebagai wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2025. Karena alih fungsi hutan, dan kita akan simak laporan lengkapnya bersama Aga Jaya Bijaksana.
1: Ya, kalau kami sendiri yang menemukan belum gitu ya, tapi dari beberapa dokumen publikasi dari sejumlah pihak, misalnya
2: pihak Save Our Borneo menyoroti maraknya alih fungsi hutan untuk izin konsesi perusahaan eksploitasi sumber daya alam. Kondisi ini dinilai menjadi penyebab utama Kalimantan Tengah menduduki urutan pertama wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2025. Berdasarkan rilis data terbaru dari Auriga Nusantara mengenai status deforestasi Indonesia 2025, angka kehilangan tutupan hutan di Kalimantan Tengah mencapai 56.900 hektar. Direktur Save Our Borneo Habibi menjelaskan angka ini melampaui Kalimantan Timur yang 47.135 hektar dan Aceh 38.157 hektar. Deforestasi terjadi cukup tinggi di wilayah Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Katingan.
1: Ya, kalau kami sendiri yang menemukan belum gitu ya, tapi dari beberapa dokumen publikasi dari sejumlah pihak, misalnya ada informasi yang kami dapatkan dari berita narasi TV gitu ya, ternyata memang produk mereka itu sampai ke Eropa. Bahkan ada dua organisasi masyarakat sipil, salah satunya itu Auriga, sempat menyurati dari suratnya itu mendistribusikan produk mereka sampai ke Eropa.
2: Sementara itu, Kepala Balai Taman Nasional Sebangau, Ruswanto, mengungkapkan bahwa Taman Nasional Sebangau seluas 543.000 hektar memiliki peran penting dalam menjaga ekologi lahan gambut di Kalimantan Tengah. Menurut Ruswanto, upaya pengelolaan kawasan pelestarian alam Taman Nasional Sebangau telah berjalan baik, namun tetap berhati-hati terhadap aktivitas ilegal yang dapat mengganggu habitat dan bentang kawasan.
3: Expose bagaimana Taman Nasional, apa yang ada di Taman Nasional, apa yang berkesan di Taman Nasional Sebangau. Tapi jangan yang terlalu berat-berat hasil penelitian yang ini. Padahal di kita itu ada satwa endemik yang cukup menjadi umbrella spesies ya, dan key spesies yaitu orang hutan, mengenal Taman Nasional Sebangau.
2: Pengelolaan kawasan berbasis research based management RBM guna menanggulangi perambahan, illegal logging, poaching, kebakaran hutan, serta upaya pemulihan ekosistem di area terbuka dalam rangka mewujudkan Polu Net Zero 2030. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dari Palangkaraya kita ke wilayah Sulawesi Selatan. Gubernur Sulsel menekankan pentingnya mitigasi berbasis teknologi usai banjir yang melanda sejumlah wilayah terutama di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Ayunia Nindiati.
4: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meminta pemerintah daerah memanfaatkan teknologi drone untuk memetakan titik rawan banjir dan menentukan langkah penanganan secara lebih tepat. Hal tersebut disampaikan saat meninjau lokasi banjir di Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanitir, Riatan Timur. Gubernur Sulsel juga mengingatkan pentingnya analisis wilayah terdampak agar kejadian serupa dapat diminimalkan di masa mendatang.
5: Dalam rangka tidak terjadi kejadian berikutnya atau meminimalisir dampak yang terjadi. Ini kedua. Nah, termasuk yang terakhir mungkin kalau ada sungai di sini pertemuan atau ada apa, itu mungkin sedimennya diperhatikan. Makanya saya minta kemarin, sebenarnya saya agak telat sampaikan, di drone kalau banjir, fungsinya adalah untuk melihat pada waktu drone, kemudian sampai surut.
4: Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menyebut, banjir kali ini menjadi yang terparah sejak tahun 2018. Menurutnya, tingginya curah hujan dari wilayah hulu yang bersamaan dengan pasang air laut menyebabkan banjir cepat meluas hingga merendam permukiman warga. Andi Asman mengatakan, Saat ini pemerintah daerah bersama tim gabungan masih melakukan penanganan darurat dan menyiapkan kebutuhan warga terdampak melalui posko serta dapur umum.
6: Di sini masyarakat memang di daerah Panyula ini menjadi langganan banjir. Tapi baru kali ini banjirnya cukup tinggi, cukup besar. Karena hari itu di pukul mulai 2 malam sampai pagi itu hujan deras kiriman dari hulu sampai ke tempat ini. Dan pasang juga datang, sehingga terjadi luapan yang sangat tinggi.
4: Diketahui, banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bone pada Jumat 8 Mei lalu menyebabkan 2 warga meninggal dunia dan merendam beberapa kecamatan.

0: disampaikan Arnold Saudela.
1: Sebanyak 1.057 penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis atau MBG di SD Negeri 01 dan SD Negeri 03 Kota Lama Nabire menerima layanan perdana MBG Senin 11 Mei 2026. Jumlah penerima manfaat di SD Negeri 01 Nabire tercatat sebanyak 562 orang, sementara di SD Negeri 03 Kota Lama sebanyak 495 orang. Penerima manfaat terdiri dari siswa-siswi kelas 1 hingga kelas 6 serta para guru. Penanggung jawab MBG SD Negeri 01 Nabire, Rubiati, menjelaskan pihak sekolah menyambut baik hadirnya program tersebut karena dinilai memberikan manfaat langsung bagi siswa dalam pemenuhan gizi seimbang di lingkungan sekolah. Menurutnya, meski sekolah harus menunggu cukup lama hingga program ini terrealisasi, para siswa tetap menunjukkan antusiasme dan rasa gembira saat menerima makan bergizi yang disiapkan pihak dapur SPPG 004 Kalibobo. Ia berharap program ini dapat terus berjalan secara berkelanjutan demi mendukung kesehatan dan semangat belajar siswa.
2: Sejak adanya berita MBG, memang anak-anak memang sudah menunggu sekali. Orang tua banyak yang tanya, kapan guru? Kami hanya menunggu, kalau kami dikasih ya kami terima. Setelah hadirnya ini hari ini baru pertama semua dari kelas 1 sampai kelas 6, ya tentu saja kami sangat gembira, sangat senang. Mudah-mudahan menunya konsisten bagus sehingga anak-anak tetap mendapat gizi yang sesuai dan mudah-mudahan menunya lebih bervariasi ke depannya supaya anak-anak tidak bosan.
1: Sementara itu Kepala SD Negeri 03 Kota Lama Nabire Irianti Hasim SPDGR mengatakan pihaknya sangat antusias mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis di sekolahnya. Ia menyebut sebanyak 495 penerima manfaat di SD Negeri 03 Kota Lama menerima MBG pada hari pertama pelaksanaan. Selain itu pihak sekolah berharap menu makanan dapat terus divariasikan agar menambah minat siswa untuk mengonsumsi makanan sehat dan bergizi.
3: Ingin menyampaikan bahwa ini baru pertama kali kami mendapatkan MBG makan bergizi gratis. Program ini kami sangat mendukung. Kami dalam penerimaan MBG ini kami lihat sudah baik. Terima kasih untuk SPPG 004 Kalibobo yang mana sudah menyiapkan dan memberikan MBG kepada sekolah kami. Kami dari pihak sekolah mendukung dan mungkin ke depannya kami lebih menginginkan agar kedepannya bisa lebih baik dan lisinya lebih ditingkatkan.
1: Salah seorang siswa SD Negeri 01 Nabire, Angel Abigail Dalending, mengaku senang dan antusias dengan hadirnya program makan bergizi gratis di sekolahnya. Bersama teman-temannya, ia merasa gembira karena dapat menikmati makanan bergizi yang telah disediakan oleh pihak dapur MBG.
4: Kami senang karena sudah lama kami sudah tidak dapat MBG dan kami berharap menu-menu besok-besok bisa lebih bagus dari hari ini.
5: Kalau yang menu hari ini gimana?
4: Menu hari ini enak.
1: Pantauan RRI di lokasi, para siswa terlihat menikmati makanan dengan penuh antusias. Mereka berharap menu MBG dapat terus bervariasi setiap hari, termasuk dilengkapi susu dan buah-buahan segar agar semakin menarik dan menambah semangat belajar di sekolah. Dari Nabire, Papua Tengah, Arnold Saudela, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Gunung Sitoli, Sumatera Utara memperketat lalu lintas hewan kurban yang masuk melalui pelabuhan untuk mencegah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Selengkapnya kita simak laporan dari Ida Rahmi dari Gunung Sitoli.
1: Checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra disembelih dan setelah disembelih.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan kurban, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
1: Prosedur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan, ada SKKH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra disembelih dan setelah disembelih kita cek lagi.
2: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli Darmawan Zagete berdasarkan penilaian hasil analisa risiko pemasukan virus PMK melalui

0: yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan melalui lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK, kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Stoli mengatakan, langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban, dan aman dikonsumsi.
1: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan terkait PMK ini. Dapat info, tahun ini akan ada lagi tim dari Pemko yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid. Dicek apakah layak diolah atau ada bagian-bagian yang dibuang. Biasanya seperti itu. Kami juga mengapresiasikan bahwa kegiatan seperti ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun, sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga. Jelas, aman untuk dikonsumsi.
0: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Stoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib dibawa pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Stoli sebagai dinas teknis. Bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi lain, kali ini terkait Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Bogor, Jawa Barat yang mulai melakukan inventarisasi kerusakan infrastruktur akibat hujan deras yang melanda wilayah Bogor dan sekitarnya selama sepekan terakhir. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya Sony Agung dari Bogor.
3: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Bogor mulai melakukan inventarisasi kerusakan infrastruktur akibat hujan deras yang melanda wilayah Bogor dan sekitarnya. Selama sepekan terakhir, sejumlah ruas jalan, jembatan hingga saluran air dilaporkan mengalami kerusakan akibat longsor dan banjir. Kepala Dinas PUPR Kota Bogor, Juniarti Estinisi mengatakan terdapat sejumlah infrastruktur yang kini menjadi pekerjaan rumah. Menurutnya, pemerintah daerah saat ini masih mengupayakan percepatan pembenahan melalui sumber pendanaan termasuk biaya tidak terduga BTT.
4: Mengakibatkan drainase besar maupun drainase infrastruktur kota mengalami beberapa sumbatan. Yang pertama adalah akibat sampah. Kami sudah mengupayakan untuk bergantian untuk membersihkan dan titik-titik mana diinventarisir yang memang menjadi penghambat daripada air.
3: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Arahi mengatakan seluruh personil pemerintah daerah terus bergerak melakukan upaya pencegahan agar bencana alam tidak menimbulkan korban jiwa.
5: Perintahkan juga kepada aparatur kelurahan khususnya untuk mampu memetakan potensi bencana.
6: Juga ya,
5: harus cepat mengantisipasi, mencegah, jangan tiba-tiba di atas saluran air ada waru.
3: Pemerintah Kota Bogor juga terus mengedukasi masyarakat agar segera melaporkan apabila terjadi bencana alam di lingkungan sekitar. Selain itu, warga diminta melakukan evakuasi secara mandiri lebih cepat saat kondisi membahayakan guna menghindari jatuhnya korban jiwa akibat longsor, banjir, maupun pergerakan tanah. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang meluncurkan program Cyber Sehat NTT di area Car Free Day, dan selengkapnya akan disampaikan Dalvin Wandi.
7: Program Cyber Sehat NTT menghadirkan layanan pengaduan dan edukasi digital selama 24 jam yang melibatkan psikolog, tokoh agama,

0: profesional melalui pendekatan psikologi dan psikiatri, sama seperti penanganan penyakit fisik.
1: Persoalan pinjol, judol, dan pornografi ini sudah sangat mengkhawatirkan. Dan efeknya itu kan bisa sampai kepada bunuh diri, kejahatan, kekerasan, yang akhir-akhir ini bisa kita lihat sendiri dalam pemberitaan yang ada. Nah ini perlu dicegah, perlu ditangani, perlu ditindaklanjuti.

0: Junior Delvin Wandi RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Siswa SMK Negeri 1 Pandak Bantul, Yogyakarta mulai diberdayakan untuk menjadi petani muda. Program ini bertujuan menyiapkan generasi baru di sektor pertanian agar lebih terampil, modern, dan siap menghadapi tantangan ketahanan pangan ke depannya. Selengkapnya kami hadirkan laporan dari Aji Permono.
2: Kalau di sawah kan panas dan kotor, nah itu anak-anak zaman sekarang itu yang nggak mau itu kena lumpur sedikit. Nah itu.
3: Di era perkembangan teknologi saat ini, sektor pertanian dituntut untuk beradaptasi sehingga dapat menarik minat generasi muda. Implementasi teknologi di bidang pertanian menjadi faktor krusial untuk regenerasi petani. Langkah inilah yang turut dilakukan oleh SMKN 1 Pandak Kabupaten Bantul dengan mengembangkan budidaya melon premium melalui sistem hidroponik. Guru pendamping pertanian SMKN 1 Pandak Sodik Manunggal mengatakan, penerapan pertanian modern ini bertujuan untuk memotivasi siswa menjadi petani muda. Dengan lokasi tanam di dalam greenhouse atau rumah kaca, para siswa tidak perlu lagi khawatir terkena panas dan kotoran. Sodik menambahkan, upaya tersebut mendapat respon yang sangat baik dari anak didiknya. Terbukti, puluhan siswa telah ikut ambil bagian dalam proses penanaman hingga perawatan sehari-hari.
4: Ada 20 siswa pilihan yang untuk mengerjakan melon di sini. Untuk pengerjaan kita di pagi hari. Untuk pengerjaan melon itu lebih bagusnya di pagi hari sampai ke siang hari. Untuk nanti setelah, kalau sudah selesai kegiatan di sini, kita siswa itu balik ke kelas untuk mengikuti pelajaran seperti biasa. Nanti sistemnya kalau sudah mulai ditanam, itu kita sudah ke sistemnya piket. Jadi setiap harinya itu ada 4 orang untuk cek nutrisi, cek blower, dan sebagainya, listrik, dan sebagainya.
3: Salah satu siswa dari jurusan agrobisnis pertanian Mandatasya mengaku sangat bangga bisa melakukan aktivitas budidaya melon secara langsung. Ia pun terlihat sangat antusias saat menjelaskan karakteristik dari melon premium berjenis Golden Kirin dan Sweet Hami.
5: Untuk yang Golden Kirin, kulitnya berwarna oranye, terus dagingnya lebih tebal, lebih juicy, airnya lebih banyak. Kalau untuk manis sih sebenarnya semuanya tuh sama manisnya, tapi kalau yang ini tuh airnya lebih banyak gitu. Terus kalau yang untuk Sweet Hami yang hijau, itu nanti dagingnya lebih ke crunchy, terus warnanya tuh seperti ikan salmon, orange gitu. Airnya
3: lebih lanjut, budidaya melon premium ini dimulai sejak tahun 2024 dan sudah berhasil panen sebanyak 8 kali. Hasil panen dari kebun tersebut dijual dengan harga Rp40.000 per kilogramnya.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya. Masih di Indonesia menyapa pagi dan membuka perjumpaan kita pagi hari ini. Anda bisa terus mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa Sarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: We are welcoming everyone.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, baru saja Anda ikuti penyampaian Warta Berita bersama rekan kami di Pro 3 RRI, Rizky Rustanto. Dan kembali lagi bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama saya, Bung Agustin Sipagiling. Di kesempatan pagi hari ini, kami masih mengekspresikan semangat dan inspirasi melalui informasi, baik lagu maupun juga hiburan. Dan tentunya pendengar di jalur bahagiaku, bahagiamu kali ini, saya akan coba berikan semangat buat Anda yang pagi hari ini menikmati suasana aktivitas, ya. Apalagi hari ini mungkin adalah hari spesial buat Anda yang merayakan ulang tahun. Ya, silakan berikan ekspresi dan semangat buat orang-orang yang Anda kasihi dengan sebuah lagu, ya. Anda bisa menjadikan kado istimewa buat orang yang merayakan ulang tahun di hari ini. Tak hanya ulang tahun kelahiran, tapi ulang tahun pernikahan atau hari-hari spesial lainnya. Kami tunggu di 0811482840-nya.

Ya, Anda masih mendengarkan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena. Pendengar di pagi hari ini, tak lupa juga kami menyapa, memberikan semangat buat pendengar yang hari ini sudah membuka lapak dagangan Anda, sudah menjajakan barang dagangan Anda ya. Kami doakan laris manis, rezekinya bisa mengalir dengan baik ke kantong Anda dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tapi yang tak kalah penting, pendengar, Anda selalu dalam keadaan yang sehat ya. Karena harta yang cukup berharga ya adalah kesehatan. Apalah harta yang berlimpah kalau kesehatan Anda terganggu seperti itu. Baik, sembari saya menantikan partisipasi Anda untuk bergabung di kesempatan pagi hari ini, saya akan coba hadirkan semangat juga melalui pilihan lagu yang kami hadirkan di hari ini. Ada Raja dengan Yakin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
3: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
2: Dapat dari temen aku.
3: Ya, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
2: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
3: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
2: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh temen aku bohong ya?
3: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
4: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali masih terus hadir menyapa Anda di 97,1 MHz ya. Baru saja Bena Reggae asal Tanah Air menghibur Anda dari miliknya Stephen Coconut Tress dengan Welcome to My Paradise ya. Ya, pendengar masih di jalur yang sama, bingkisan hari bahagia. Terlupa juga kami memberikan kembali ucapan selamat ulang tahun. Sehat selalu, panjang umur, sehat. Sukses dalam karir, kesehatan, bahkan mungkin asmara Anda ya. Oke, kami coba informasikan juga pendengar di pukul 8 nanti informasi terkait perakhiran cuaca juga hadir menyapa Anda. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap stay tune di 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia, Wamena.

0: Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau.
1: So you and you and all of you.
0: Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh.
1: Ya, dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua, Pegunungan Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi masih hadir untuk Anda di sepanjang pagi hari ini di edisi Selasa 12 Mei 2026. Dan tentunya masih bersama saya Bung Agus yang terus menyapa Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Timur di lintas Wamena pagi. Pendengar, dan di luar sepertinya cuaca cukup cerah. Apakah ini berlangsung sepanjang hari ini? Atau cuma sesaat ya, asik. Tapi yang lebih ahli ada di ujung telepon, kita sudah tersambung seorang prakirawan dari stasiun BMKG Wamena. Ada Bung Manda yang akan menghadirkan informasi cuaca yang berlaku sepanjang hari ini hingga besok pagi. Bung Manda, silakan dengan informasi cuacanya di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI Wamena. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca Provinsi Papua Pegunungan yang berlaku mulai dari pagi ini pukul 9 waktu Indonesia Timur hingga 24 jam ke depan. Secara umum untuk wilayah Wamena Kota, pada pagi hari diperkirakan cuaca cerah berawan, kemudian siang hingga malam hari berawan, kemudian dini hari masih berawan. Untuk suhunya sendiri berkisar antara 15 hingga 26 derajat Celcius, dengan angin yang berhembus dari arah barat daya hingga timur dengan kecepatan 1 sampai 12 km per jam. Untuk kelembabannya berada pada nilai 54 sampai 84%. Kemudian untuk wilayah Jayawijaya, pada pagi hari diperkirakan cuaca berawan, kemudian siang hari hujan ringan, kemudian malam hari hingga dini hari cuaca berawan. Untuk suhunya sendiri berkisar antara 13 hingga 26 derajat Celcius, dengan arah angin yang berhembus dari selatan dengan kecepatan 1-10 km per jam. Untuk kelembabannya sendiri berkisar antara 50 hingga 100%. Kemudian yang selanjutnya di wilayah Lanijaya, pada pagi hari diperkirakan cuaca berawan, kemudian siang hari berawan tebal, kemudian malam hingga dini hari berawan. Untuk suhunya sendiri berkisar antara 13 hingga 25 derajat Celcius, dengan arah angin yang berhembus dari barat daya hingga timur dengan kecepatan 1 sampai 12 km per jam. Kemudian untuk kelembabannya berada pada nilai 45 hingga 100%. Kemudian yang selanjutnya di wilayah Tolikara, pada pagi hari hingga dini hari diperkirakan cuaca secara umum berawan dengan suhu yang berkisar antara 16 hingga 29 derajat Celcius dengan arah angin yang berhembus dari arah selatan dengan kecepatan 1 sampai 5 km per jam. Untuk kelembabannya sendiri berada pada nilai 49 hingga 100%. Selanjutnya untuk wilayah Yahukimo, pada pagi hari diperkirakan cuaca berawan, kemudian siang hingga dini hari hujan ringan, dan untuk suhunya sendiri berkisar antara 16 sampai 31 derajat Celcius, dengan arah angin yang berhembus dari selatan hingga timur laut, dengan kecepatan 1 sampai 6 km per jam. Untuk kelembabannya sendiri berkisar antara 51 hingga 100%. Kemudian untuk wilayah Hialimo, pada pagi hari diperkirakan cuaca berawan, kemudian siang hari hujan ringan, malam hari kembali berawan, dan dini hari masih berawan. Untuk suhunya sendiri berkisar antara 16 hingga 33 derajat Celcius, dengan angin yang berhembus dari arah selatan hingga timur dengan kecepatan 1-6 km per jam. Untuk kelembabannya sendiri berkisar antara 52 hingga 100%. Kemudian untuk Mamberamo Tengah, pada pagi hari diperkirakan cuaca berawan, kemudian siang hari hujan ringan, kemudian malam hingga dini hari berawan. Untuk suhunya sendiri berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius, dengan arah angin yang berhembus dari arah barat hingga tenggara dengan kecepatan 1-10 km per jam. Kemudian untuk kelembabannya sendiri berada pada nilai 54% hingga 100%. Yang selanjutnya di wilayah Nduga, pada pagi hari diperkirakan cuaca berawan tebal, kemudian siang hingga malam hari hujan ringan, dan dini hari kembali berawan. Untuk suhunya sendiri berkisar antara 13 hingga 29 derajat Celcius dengan arah angin yang berembus dari barat daya hingga tenggara dengan kecepatan 0 hingga 6 km per jam. Untuk kelembabannya sendiri berada pada nilai 52% sampai 100%. Kemudian yang terakhir di wilayah Pegunungan Bintang, pada pagi hari diperkirakan cuaca berawan, kemudian siang hingga malam hari hujan ringan, dan dini hari berawan. Untuk suhunya sendiri berkisar antara 16 hingga 29 derajat Celcius, dengan arah angin yang berhembus dari arah selatan hingga utara dengan kecepatan 1-6 km per jam. Untuk kelembabannya sendiri berada pada nilai 51 hingga 100%. Kemudian peringatan dini untuk wilayah dengan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Yahukimo. Dihimbau kepada masyarakat agar tetap tenang, waspada, selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas di luar rumah, dan selalu memperbaharui informasi cuaca melalui RRI Pro 1 Wamena maupun media sosial milik BMKG di @BMKGWamena. Demikian perakiraan cuaca hari ini kami sampaikan. Selamat beraktivitas, kami kembalikan kepada studio.
1: Oke, terima kasih buat Bung Manda dan juga rekan-rekannya yang lagi bertugas buat seluruh tentunya pegawai dari BMKG Wamena. Semangat untuk melakukan aktivitasnya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, pendengar, demikian tadi informasi perakiraan cuaca yang disampaikan oleh Bung Manda yang merupakan seorang perakirawan dari stasiun BMKG Wamena. Dan tentunya pendengar, kami masih terus menghadirkan informasi menarik dan juga pilihan lagu-lagu terbaik yang siap menemani langkah dan aktivitas Anda di pagi hari ini. Saya akan kembali pendengar dengan informasi yang kami hadirkan melalui berita online kami di rri.co.id. Anda juga bisa membaca di laman tersebut. Namun sebelumnya kita akan nikmati beberapa pilihan lagu dan juga pesan-pesan yang akan menginspirasi Anda di sepanjang pagi hari ini.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguson. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria.
2: Maria!

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

0: Iya, dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena. Masih tentunya bersama saya Bung Agus di kesempatan pagi hari ini ya. Dan pendengar, seperti yang saya janjikan tadi, saya akan berbagi informasi menarik ke ruang dengar Anda. Dan diawali dengan beberapa informasi dari dunia olahraga. Jadi kami berharap Anda jangan kemana-mana, tetap stay tune di 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena.
1: Berita olahraga. Berita olahraga. Berita olahraga. Berita olahraga. Berita olahraga.

Ya, pendengar Jalur Info kali ini saya awali dengan informasi dari dunia olahraga dan tentunya dari lintasan balap, pendengar. Ya, di mana pembalap andalan Indonesia yang berkompetisi di ajang Moto3 di finish keempat di Le Mans, di mana Veda Ega tembus lima besar klasemen Moto3 2026. Ya, pendengar, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menembus lima besar klasemen sementara Moto3 2026 usai GP Prancis. Ia finish keempat pada seri kelima di sirkuit Bugatti Le Mans pada Minggu 10 Mei 2026. Tambah 13 poin mengangkat Veda ke posisi kelima klasemen sementara. Pembalap Honda Tim Asia itu kini mengoleksi total 50 poin dari 50 seri balapan musim ini. Ya, pendengar, Veda berhasil melewati Marco Morelli yang turun ke posisi ke-6 dengan 48 poin. Pembalap asal Gunung Kidul, Yogyakarta itu juga semakin dekat dengan persaingan papan atas klasemen. Ia hanya terpaut 2 poin dari Valentin Peron di peringkat ke-4. Klasemen sementara, Veda juga berjarak 3 poin dengan Alvaro Tarver di posisi ketiga. Dan pada balapan GP Prancis, Veda mulai lomba dari posisi ke-6, namun ia sempat turun hingga urutan ke-14 pada awal perlombaan. Lintasan basah akibat hujan

0: Buat beberapa pembalap kehilangan kendali motornya, Valentin Perrot melebar, sedangkan Joel Kelso dan Marco Morelli terjatuh di gravel. Dia kemudian memanfaatkan situasi untuk memperbaiki posisinya secara bertahap. Ia menyalip Guido Pini pada lap ke-6 untuk merebut posisi ke-4. Pembalap Indonesia itu mempertahankan posisi hingga finish pada balapan ke-13 putaran tersebut. Beda mengakhiri lomba ini dengan belakangan Maximo Quelles, Adrian Fernandez, dan Matteo Berrettini. Ya, lanjut pendengar, hasil di Le Mans menjadi finish terbaik kedua Veda sepanjang musim 2026. Sebelumnya ia sempat meraih podium pada putaran kedua GP Brasil. Veda kini menjadi satu-satunya pembalap Asia Tenggara di 5 besar klasemen sementara Moto3. Sementara itu Maximo Quelles masih memimpin klasemen dengan koleksi 115 poin.
1: Get him, Jay.

0: dari dunia olahraga. Kami harap Anda jangan kemana-mana. Ini ada informasi terkait lanjutan dari kompetisi liga terbaik di dunia ya, yaitu Premier League.
1: Berita olahraga. Berita olahraga. Berita olahraga. Berita olahraga.

Ya, dari Liga Inggris, pendengar, dilaporkan hasil dan klasemen Liga Inggris, Tottenham masih terancam degradasi ya. Ya, pendengar, Tottenham Hotspur masih berada sangat dekat dengan zona degradasi di klasemen Liga Inggris pekan ini, meskipun mendapat keuntungan dari hasil pertandingan Arsenal di mana pekan ke-36 Liga Inggris musim 2025-2026 ditutup dengan pertandingan Tottenham Hotspur kontra Leeds United pada Senin 11 Mei 2026 atau Selasa dini hari nanti. Atau tadi ya, di mana Tottenham Hotspur menjamu Leeds United di stadion mereka sendiri, Tottenham Hotspur Stadium. Sebelum laga tersebut, posisi Tottenham Hotspur nyaris turun ke zona degradasi akibat hasil dari pertemuan West Ham kontra Arsenal di Stadion Olympiade London. Ya, pendengar, derby London tersebut berlangsung ketat dan Arsenal berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-83 melalui gol Ronaldo Leandro Trissard. West Ham sempat menyamakan skor pada masa injury time babak kedua via Carl Wilson. Namun gol tersebut dianulir karena pelanggaran terhadap penjaga gawang Arsenal David Raya. Karena itu West Ham harus menerima kekalahan tipis 0-1 dari Arsenal. Kekalahan West Ham ini menjadi keuntungan bagi Tottenham Hotspur. Sementara itu berada di posisi ke-17, satu strip di atas zona degradasi. Ya, namun Tottenham gagal memanfaatkan peluang tersebut karena hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Leeds United di kandang sendiri. Spurs sempat unggul terlebih dahulu lewat gol Matthias Del pada menit ke-50. Tetapi Dominic Calvert-Lewin berhasil menyamakan skor melalui penalti di menit ke-74. Ya, pendengar, dengan tambahan 1 poin, Tottenham kini hanya unggul 2 poin atau West Ham yang berada di posisi ke-18 dengan 2 pertandingan tersisa di musim ini. Tottenham harus meraih kemenangan kedua pertandingan laga agar dapat mengamankan posisi mereka dan bertahan di Liga Premier musim depan.

0: Ya, pendengar informasi tadi juga ya menutup rangkaian informasi olahraga ya untuk kesempatan pagi hari ini. Dan sebelumnya saya akan masih terus semangat memberikan kreativitas ya buat pendengar yang saat ini lagi menikmati kesuksesan Anda ataupun juga lagi berjuang untuk meraih kesuksesan tersebut ya. Kita dengarkan spot Pesta Bola Dunia 2026 yang RRI tentunya merupakan penyelenggara resmi ya untuk media radio dalam penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026 ini bersama TVRI.
1: Empat tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1

Ya, Anda masih mendengarkan Pro 1 dari Radio Republik Indonesia Wamena ya, masih dipancar luaskan pendengar dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena Papua melalui gelombang 97,1 MHz atau juga bisa Anda nikmati melalui aplikasi RRI Digital ya. Cuaca cukup cerah di pagi hari ini. Dan tadi juga sudah Anda dengarkan informasi terkait perakhiran cuaca di pukul 8 waktu Indonesia Timur ya. Nantikan setiap hari di jam yang sama pukul 8 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, kalau tadi saya sudah berbagi informasi menarik, apalagi informasi-informasi olahraga ya saya hadirkan. Nanti di pukul 9.30 juga saya masih akan menyimpan beberapa informasi menarik yang akan siap menemani langkah dan aktivitas Anda di sepanjang pagi hari ini ya. Seperti kata orang, temani aku ya bersama Pro 1, mudah-mudahan bisa menjadi teman terbaik Anda di sela-sela aktivitas, seperti lagu dari miliknya Sela on 7 dengan Temani Aku.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1